yang sedang sibuk-sibuk nih ngoletin nafkah gitu ya, tetap hati-hati ya di jalan ataupun kalau sedang bertugas juga ya. Untuk para petani juga nih, untuk penjaga ketahanan pangan ya, semoga untuk hari ini tanamannya walaupun di musim panas ini tetap sehat-sehat ya, dan sudah ingin dipanen. Semoga panennya juga sempurna nih untuk semuanya ya. Dan untuk wong reng semuanya ya, terutama untuk yang amat terhormat ya, yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta keluarga besar, sing dadi inspirasi nggo kita semua ya. Mugi-mugi beliau sekeluarga tetap diparingi kesehatan paripurna lan berkeberkahan sing melimpah saking Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk wong reang semuanya, kita hibur dulu ya. Dari jam 7 sampai jam 10 RT menemani wong reang sampai nanti jam 8 juga ada interaktif ya, telepon interaktif bisa di kita bergabung ya. Dan yang ingin bergabung melalui TikTok juga bisa di akunnya, silakan dibuka saja TikToknya di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan kita buka dulu, kita goyang dulu ya dengan lagu Pecah Seribu. Selamat mendengarkan untuk wong reang semuanya, semangat.

0: teh. Ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus, lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti, teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh, teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh nggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Nggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah
0: baru
1: mahal banget.
0: Mahal. Udah lah deh, posisinya.
1: Oh iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Eh enggak.

Yuk, goyang lagi, bos. Ya, goyang lagi, yuk semuanya. Tadi sudah ada Aku Bukan Hidangan, ya. Ya, kalau pagi-pagi, ya, emang kalau ngelihat makanan, ya. Iya, itu sepertinya udah surga, gitu, ya. Karena kalau memang pagi nih, tidak sarapan dulu, nanti sudah dipastikan nih untuk agak siangnya nih, jadinya lemes, ya. Seperti orang puasa, ya. Ya, dan untuk hari ini ya di musim-musim seperti ini, ya, musim yang selalu panas gitu, ya. Coba kita lihat dulu apakah benar untuk di hari ini semuanya masih ada matahari yang selalu menyinar. Itu udah pasti, ya, tapi coba dulu kita saksikan, ya, kita lihat dulu nih dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, untuk hari ini apakah seperti hari kemarin yang cuacanya cerah sepanjang hari, ya. Coba kita lihat, dan pengertian semuanya untuk cuaca hari ini ternyata tidak seperti hari kemarin, ya, dan ini didominasi dengan awan, yaitu beberapa tempat, ya, seperti di Jatibarang, Sliek, Juntinyuat, lalu ada di Kota Indramayu, Sindang, Cantigi, Lohbener, termasuk juga Kandang Haur, Bongas dan juga Anjatan, Sukra, Gantar, ini semuanya berawan, ya. Berarti tidak terlalu panas, ya, untuk hari ini. Ya, untuk yang kemarin nih, waduh nih cuacanya panas sekali gitu, ya. Tapi sekarang sudah mendingan, ya. Dijawab tuh. Dijawab sekarang, ya. Jadi sekarang didominasi dengan cuaca hari ini yaitu berawan. Ya, lalu coba kita lihat juga nih untuk perkiraan cuaca yang ada di Provinsi Jawa Barat, ya. Ya, untuk di Jawa Barat nih hampir-hampir mirip, ya, dengan yang ada di Indramayu, ya, karena untuk wilayah Subang ataupun Sumedang ini yang biasanya berdekatan, ya, biasanya mengikuti nih untuk apa cuacanya, ya. Dan ternyata, ya, untuk cuaca yang tetangganya Indramayu nih, Cirebon, ini juga berawan, ya. Yang di Cirebon berawan, kemudian yang Anamaning, Nangdi, Nang Majalengka juga berawan. Di Sumedang ternyata cerah nih, Wong Reang, ya. Di Sumedang cerah, lalu di Subang berawan di Subang. Dan di Purwakarta dan juga Kerawang ini cerah. Kemudian di Bandung Barat Pangandaran ini cerah, Sukabumi Bandung ini juga cerah, termasuk di Bekasi, Cimahi dan juga Kota Banjar. Selebihnya adalah berawan. Jadi untuk di Provinsi Jawa Barat ini ada dua, ya, berawan dan juga cerah, ya. Untuk yang berawan tadi memang dominan, lebih dominan, ya, dibanding yang cerah tadi, ya. Termasuk yang di Kuningan dan juga Ciamis ini cerah semuanya, ya, termasuk Sumedang. Waduh. Jadinya, ya, Wong Reang semuanya nih, kalau kita panas, ya, disyukuri aja, ya. Kalau kita dingin juga disyukuri. Lalu mendung juga, ya. Tinggal kita nih untuk di dalam keseharian kita harus selalu pintar-pintar, ya. Apalagi dengan cuaca yang seperti ini, jangan lupa untuk perbanyak minum air bening, ya. Minum air bening dan juga untuk memakai pelindung kepala, ya, ataupun topi, ya. Kita goyang dulu nih untuk hari ini. Semoga semuanya bersemangat. Nih, kita ngopi dulu, yuk. Kita ngopi dulu. Ngopi apa ngopi?

0: Teh.
1: Waalaikumsalam, Tafadol, Tafadol.
0: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
1: Alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
1: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
0: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
1: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
0: Gantungan kunci yang unta ya.
1: Gantungan kunci unta. Betul sekali.
0: Apa nih Bang, saya tebak-tebakan ya?
1: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
0: Asli Arab selain kurma.
1: Ah, betul sekali.
0: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya, Teh.
1: Ada lagi.
0: Buah asli Arab. Gak pernah dengar tuh.
1: Rata-rata orang Arab tahu semua.
0: Masa sih?
1: Iya betul.
0: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah dengar?
1: Nyerah gak nih?
0: Ah, pecah dan nih RT nih.
1: Ah, suka begitu ah.
0: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
1: Buah asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

Digoyang sama Bang Jali ya. Iya, bareng Bang Jali nih kita goyang-goyang nih. Biar tetap badannya tetap sehat dan juga gemulai ya. Men bisa uget-uget. Iya, dan juga nih Bang Reang nih untuk tadi ya, untuk kesehatan kita ya. Dilihat lagi untuk bagaimana nih asupan minum kita nih untuk setiap harinya ya, kebutuhan kita. Dan apalagi untuk para pelajar ya, yang biasa beraktivitas ya, yang beraktivitas di luar biasanya setelah olahraga ataupun sebelum olahraga, ini juga penting nih untuk minum air gitu ya. Ya karena kebanyakan ya di dalam tubuh kita ini juga banyak mengandung air ya, di dalam tubuh kita ya, dari darah, terus ada apalagi paling banyak ya, itu adalah air ya. Ya, dengan menerapkan hidup sehat ya, meminum air yang cukup ini juga dapat membantu kita dapat mencegah nih dari adanya demam ya, lalu ada mungkin meriang gitu ya. Ya, jadi dengan memperbanyak minum air nanti jadi panasnya jadi hilang, itu panasnya bisa ke bawah ya dengan adanya air seni gitu yang dikeluarkan. Dan nih yang jadi pertanyaan, apakah sudah minum nih Wong Reang semua nih sejak tadi nih bangun tidur? Nah, minumnya minum apa nih? Apakah langsung kopi, teh, ataupun air bening dulu? Nah, diharapkan minumnya itu biasanya minum air bening dulu ya. Apalagi kalau minumnya air bening yang hangat. Nah, ini juga membantu proses daripada kita BAB-nya ya, agar tetap lancar ya. Dan ini ada juga nih pola minum 242. Ya, 242 ini bisa untuk mencegah dehidrasi ya, selama di dalam cuaca-cuaca seperti ini yang tidak menentu gitu ya. Apalagi yang ingin selalu fit nih tubuhnya ya. Dan jadi Bang Reang, ya dengan pola 242 ini juga bisa ya, dengan cara seperti satu gelas saat bangun tidur ya, lalu ada satu gelas lagi untuk sebelum makan, lalu bisa juga nanti saat siang harinya bisa menggunakan satu gelas lagi ya, sebelum tadi ya, sebelum makan ataupun sesudah makan dan juga seterusnya ya. Jadi ini untuk agar tidak terlalu kembung juga ya di perut, biasa kalau sekaligus biasanya langsung kembung gitu ya. Dan juga agar tidak selalu bolak-balik nih ke kamar mandi ya, dengan menerapkan tadi ya gelas, satu gelas itu disediakan di tempat tidur mungkin, dan juga di meja kerja ataupun di botol yang bisa dibawa-bawa kemana-mana ya. Ini juga dapat membantu kita ya agar selalu ingat nih untuk minumnya, biar tidak dehidrasi, selalu tercukupi di minumnya kita ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, ada Selendang Biru. Kita dengarkan dulu yuk lagunya ya. Selamat mendengarkan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Iya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ya di TikToknya ya, karena sudah live nih untuk TikToknya. Dan juga kita cek dulu yang ada sapa-sapa nih yang ada di WhatsApp di Prima FM ya. Silakan untuk Wong Reng yang ingin WhatsApp juga ya di 0853-2189-9582. Mama Adin ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu ada Teh Solehah juga ya, assalamualaikum untuk Wong Reng semuanya ya. Lalu ada Mama Billy, Mama Indah, dan juga Ibu Tuti ya, semoga hari ini semuanya dikaruniai sehat walafiat, amin amin amin. Ya, lalu ada siapa lagi? Ada Bang Gofur juga ya di Baplas ya. Ya, terima kasih untuk Wong Reng semuanya ya. Dan memang untuk hari ini nih, hari awal nih di hari Senin ya, di tanggal 13 Juli 2026. Ya, dan Wong Reng semua, kalau kita melihat nih jajanan-jajanan yang ada di Indramayu, ya salah satunya adalah es cuing ya. Es cuing ini minuman khas ya dari daun cuing. Ini adanya di Indramayu ataupun di Cirebon nih, banyak dijumpai ya. Es cuing ataupun di bahasa Latinnya adalah Tilia Cora Triandra ya. Ini adalah minuman yang dikenal sebagai pelepas dahaga saat panas, cuaca panas ya, karena rasanya yang gurih dari santan dan juga gula merah yang pastinya membuat khas ya dari minuman ini ya. Es cuing ini mirip ya, karena teksturnya ataupun warnanya ini mirip-mirip ya, seperti cincau ataupun agar-agar ya, karena ini juga berasalnya dari remasan daun ya, yaitu daun cuing ya. Ini berbeda juga nih dengan daun cincau karena lebih sempit ya, untuk daunnya ini lebih mengerucut ya, lebih seperti segitiga seperti itu. Dan penyajian es cuing ini biasanya menggunakan santan, lalu ada sirup gula merah dan es serut ya. Dan ini adalah kombinasi yang memang membuat minum ini digandrungi ya, dan juga banyak dijajakan di pinggir jalan, di warung-warung, terutama di daerah Indramayu dan juga Cirebon. Dan tanaman es cuing ini ya, ini banyak dijumpai juga ya, karena mudah sekali untuk tumbuh dan dikenal dengan khasiatnya yang untuk melancarkan kesehatan dari pencernaan dan juga membantu meredakan gejala penyakit ringan ya, seperti demam ataupun masuk angin. Ya, dari manfaat tersebut ya, ini juga masih memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut ya. Dan tapi tidak juga untuk menggantikan fungsi obat ya dari yang ada ya. Dan minuman tradisional ini berbasis bahan alami, ini masih tetap bertahan di tengah modernisasi kuliner. Ya, jadi untuk minuman ini, buat yang belum tahu ya, mungkin bisa dicoba es cuing, bisa dicari ya di cuaca panas seperti ini untuk biar tambah seger gitu ya. Dan kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini, ada mobil dan bensin untuk Wong Reng semuanya.

0: Ganteng banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja. Ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT. Kalau ngasih tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa nangis tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Takut bener semua.

Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Kicau mania nih, kicau mania yang di request Mama Nisa nih. Yang salam untuk pendengar Prima ya semuanya. Semangat lanjut Pak RT, minta putaran lagu kicau mania nih. Tapi seperti tadi sudah dicari nih dari tadi, belum ketemu ya untuk kicau manianya. Ya, apa kabar juga ada Hartono yang sudah bergabung, lalu ada siapa nih, Kroket dan juga yang lainnya ya. Ya, terima kasih untuk yang ada di WhatsApp. Ya, yang ada di WhatsApp ada Kang Salim juga sudah hadir ya. Kang Salim, ya semoga semuanya semangat untuk Kang Salim ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga Teteh Solehahnya juga hadir ya. Dan juga Bang Sayang nih, ada kutipan ya, dikutip dari lognews.co.id. Itu adalah contoh integrasi pendidikan dan teknologi AI dengan LSIM ya. Di dalam kegiatan pelatihan pelaku didik di Mahat Azaitun Indramayu, Profesor Hanif menegaskan bahwa persoalan besar seperti sektor pertanian ini tidak bisa diselesaikan dengan cara parsial, melainkan harus melalui pendekatan dengan sistem terpadu yang mengintegrasikan pengetahuan teknologi dan rekayasa. Dan ia menjelaskan bahwa praktik pertanian di Indonesia masih banyak nih, tergantung dari pengalaman yang konvensional ataupun tradisional, sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things ya, untuk menghasilkan keputusan yang berbasis data, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi resiko gagal panen di tengah perubahan iklim yang tidak menentu. Ya, selain itu Profesor Hanif juga menyoroti krisis regenerasi petani dan ketimpangan sistem distribusi yang masih dikuasai oleh tengkulak, sehingga diperlukan inovasi seperti marketplace, lalu ada menciptakan pasar digital yang lebih adil dan juga transparan. Ia juga mengingatkan pentingnya literasi ya, literasi digital yang berpikir kritis dalam memahami teknologi, termasuk kecerdasan buatan ya, agar tidak disalahartikan sebagai sumber kebenaran tunggal. Melalui pendekatan pendidikan berbasis LSTEAMS ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, yaitu Azaitun telah menerapkan model pembelajaran terpadu yang mampu menghubungkan teori dan praktik secara nyata dan juga berkesinambungan sebagai langkah strategis menuju Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis sains terdepan. Itu dia ya, pengereang semuanya ya, bisa dibaca lagi nih untuk artikelnya yang lebih lengkap di lognews.co.id. Ya, memang untuk pendidikan ya, untuk di hari ini sudah ini ya, sudah harus sudah harus dimasukkan juga nih untuk pembelajaran berbasis internet ya, ataupun internet thing, internet of thing ya. Dan juga adanya AI dan juga digital, yaitu mungkin marketplace ini juga bisa diajarkan nih untuk di pembelajaran ya. Ya, salah satunya dengan adanya LSTEAM yang diterapkan di Mahat Azaitun ya. Law, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Spiritual. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini untuk lagunya Mama Nisa ya tadi ya, Mama Nisa. Sing request lagu we kicau mania. Nah, coba kita putarkan nih untuk Mama Nisa, selamat mendengarkan. Dan juga untuk Ong Reang aja mundi-mundi nangkene bae di Prima FM 95,8 Radio nomor 1 Indramayu Barat.

0: RT ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, bahkan yang mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Iya, ngopi say, kopi ya diseruput, semangatnya lanjut ya. Mama Nisa, tadi udah dicari ya. Iya, burungnya tadi dicari, ketemu juga akhirnya ya. Ternyata sedang bermain di sebelah itu tadi ya. Baru ketemu lagi ternyata ya. Terima kasih juga yang sudah salam-salamnya tuh dari Kaya Rasa, Mimi, Mimi, Mama Nisa, dan juga Ana Sapa Maning Mau, Ana Teh Vira ya, Nokvira sing nang hargelis. Ya, semoga sehat selalu dan semangat ya untuk pagi ini di hari Senin aja loyo-loyo. Senine loyo, engko Selasane apa maning ya. Mantap, Bang. Pagi-pagi udah goyang, Bang. Kata Kaya Rasa. Iya, benar nih. Kaya rasa ini kalau dipandang-pandang bikin kita ngiler gitu ya. Oke, selamat pagi juga ya Kaya Rasa. Goyang bareng kan tadi. Oke, nanti kita goyang lagi nih. Ada lagu-lagu yang asik pokoknya ya. Dan juga ada lagu dua pilihan nanti yang bisa di dipilih nih untuk Wong Reang ya. Mana nih kira-kira yang asik gitu ya. Dan sekarang silakan untuk Wong Reang yang ingin bergabung di 0853-2189-9582 ya. Dibuka aja yang ada di TikTok juga, naik ke sini dong, gabung kita ya di 0853-2189-9582 ya, di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Terus kayak iklan baikku ya, anak jinglenya mengkonon ya. Oh iya, emang bener nih. Pokoknya radio nomor 1 dipilih aja nih, 95,8. Ada di TikToknya juga ya. Yang belum mampu di TikTok juga boleh di Prima 95,8 FM Indramayu. Yuk kita goyang dulu nih dengan adanya lagu-lagu perjuangan. Lagu ini dia nih untuk menambah semangat kita ya. Perintis bukan pewaris. Selamat mendengarkan.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: menawarkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. La

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kita udah goyang pagi ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ngopi saya kopinya diserbut sama lanjut.
0: Teng teng teng teng teng teng dung. Teng teng teng teng teng.
1: Teng teng mana teng teng.
0: Oh teng teng.
1: Oh, oh iya. Teng teng kalau teng teng mah ya pir kue piring stem.
0: Aduh, itu
1: piring mah.
0: Oh, itu piring ya, piring teng teng.
1: Iya, kalau ini mah
0: ting ting.
1: Oh, selamat pagi, Barde.
0: Selamat pagi, Nang Rastim.
1: Jajel, tetap maning. Udah berapa hari tak dengar-dengar suara Pak RT.
0: Betul sekali, sudah ngopi?
1: Oh, sudah.
0: Oh, sudah ya.
1: Oh, masa ember.
0: Wis kaya jalan bae.
1: Gawe sepisan Kang Gorong Minggu.
0: Uduh, uduh. Bonus jamur ya.
1: Iya, kelapane kewis mantap.
0: Engko ana kelapa-kelapane engko nang apa nang dhuwur.
1: Iya, rasane ki laka-laka kopi ning warung-warung gak beli beli sepira, masih anak koli gawe rong minggu.
0: Waduh, ya mantap ya.
1: Mantap. Apa par mau supira Kang?
0: Supirnya adalah Nang Rastim Ting Ting ya.
1: Supir
0: Nang Rastim Ting Ting ya.
1: Duduk ayo Ting Ting duduk
0: ya, Ting Ting.
1: Naruh mau digelaran Ting Pak RT ya Nang Rastim Ting Ting. Duduk ayo Ting Ting duduk Mbak Ayu bae malam Mbak Ayu artis ya.
0: Iya anak.
1: Termasuk Nang Rastim kegawa Nang Rastim
0: Ting Ting. Iya.
1: Perjaka
0: Ting Ting.
1: Oh, ya. Betul.
0: Ambune teh si wangi ya, Nang.
1: Iya.
0: Nek kadus. Nek kadus tapi.
1: Namanya tambahin Nang Rastim Ting Ting kalau pagi.
0: Oh, iya dong. Iya. Kalau pagi ya.
1: Lamun-lamun ya biasa bae langka Ting Ting langka. Teng-teng.
0: Oh, langka ya, biasa bae ya.
1: Iya, khusus hari esok.
0: Oke, Nang, ana informasi apa, Nang? Sekian.
1: Ana informasi
0: Dina Kion.
1: Anak mobil dari jalan-jalan. Nah, jadi sing kene maranin menuju lokasi. Hari marakakan mah bener teh balik ke Pak RT. Balik ke kesrempet. Jadi mobilnya bareng.
0: Kecelakaannya kapan kunang? Wingi apa?
1: Mau?
0: Oh, wingi.
1: Iya.
0: Agi Minggu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Waduh, berarti wis.
1: Tapi aman sih, tidak ada kecelakaan yang parah.
0: Iya.
1: Cuman mobil aja yang terkerempet.
0: Padahal mandan sepi ya jalannya ya.
1: Iya.
0: Hari Minggu ku ya.
1: Namanya berarti juga, tadi juga duka sih.
0: Semoga wong iya. Reang pada konsentrasi semua gitu ya. Men ya, aja terlalu ngebut.
1: Terlalu ngebut ya poma digawe nyantai bela sing penting selamat geremet-geremet asun selamat.
0: Selamat ya geremet-geremet sing penting selamat.
1: Selamat.
0: Iya.
1: Semoga perjalanan apa sing dituju nyampe.
0: Iya.
1: Jangan gerasa gerusuk.
0: Iya. Kanggo sambil nyetel Prima FM 95,8.
1: Nah, betul kan di di mobil tuh ada ya PRT.
0: Ada radionya.
1: Ada radio, ada radio,
0: musik.
1: Sekarang mah komplit ada TV juga. Oh, bermacam-macam.
0: Dari kulkasnya mengko bokatan anak ya, maning.
1: Tapi ada sampai lena kenang di media yang ngerok kena musik, kena radio.
0: Orang terlena malah tambah konsentrasi nang.
1: Konon.
0: Iya, sambil joget-joget sih, sambil ndeleng na jalan.
1: Bukan pasang musik ditembangi di.
0: Iya, enak mah.
1: Mantuk. Aduh, awas ya, jangan sampai.
0: Mulane lagu sing kayak kian, sing semangat. Jedak jeduk.
1: Iya.
0: Ada lagu apa mang?
1: Lagune, partai lagune. Ini apa ya? Apa dipilihkan partai lah?
0: Oh iya, dipilihkan ya. Oke, anak ya. Caya, terus engkau pilih mana nih? Eneng kangen abang, Eneng kangen abang, Eneng kangen abang. Ah, coba dipilih ya, mengko siapa sih menang ya? Teng.
1: Salam ya.
0: Ayo.
1: Anggo ibu Sukina, anggo tukang jamu, anggo langsung para tuku-tuku, aku sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu. Angga mau pilih Mama Aldin.
0: Oke.
1: Okay. Angga mana ta? Mama Nenen, Mama Leha, Mama Titan. Angga Mimepi lagi bongkar tanggung kayak nih mbak. Anak ini pada joget-joget. Mimepi, Mama Hasan.
0: Oke.
1: Okay. Mirat Mina, Ibu Tuti, Mama Rati, Mama Pebi, Mama Indah, Mama Titan. Terus yang Mama Leha, Mama Teteh Isa.
0: Tete Isa,
1: Bang Eges, Kang Iben, Mama Saka, Sapur, Kang Aman, Bunda Mary, Bunda Yuniasari, Bapak Jali, terus yang orang Timan,
0: oke,
1: okay. Yang Om Sondol,
0: Om
1: Kang Dasmo, Kang Eges, Tete Isa, Kang Rojaya, Kang Salim, sing lagi sekolah, merasakan kata Abah Deputil. Sekarang ramai tu teman ya. Oh, pilih kenung, Mama Sofia, Minok Desi, Minok Mega, Minok Wina. Ribasan ya Pak RT.
0: Apa ku?
1: Selana dalam kantong SOF. Lah, Lengawangi tu kue yang di Cipedang.
0: Lengawangi nang Cipedang, artine nang.
1: Mister Bodoh, uang tua karpet dewek.
0: Aduh, Mister Bodoh.
1: Saban bengi selalu pengen begadang.
0: Aduh, us dewek kan terus begadang.
1: Saya nenek suka sih pengen ngopi pengen Medan.
0: Iya, oh ya nenek.
1: Ya pun ku, Mister Bodoh termasuk pegawai bong real.
0: Iya ya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Matur kesuwun nang Rans Team ya, menemani kita semua nih. Iya. Mau apa Dedi Bono ya, Dedi Bono ya, jareku begadang baikku ya. Ya wayah mene, wayah ngopi, wayah medang ya. Siapa lagi ya untuk di pagi hari ini mungkin punya informasi ataupun punya kabar-kabar ya, silakan ya di 0853-2189-9582. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ngopi-ngopi say.
0: Ngopi say.
2: Ngopi
0: gak
2: diseruput. Semangat terlanjut.
0: Semangat terlanjut. Iya. Apa kabar?
2: Ya Allah.
0: Ibu Sukina.
2: Aduh, sibuk-sibuk. Ibu Sukina Pak RT. Ya Allah. Bener deh.
0: Anak rungu apa Ibu Sukina Nangkono?
2: Ya.
0: Anak rungu apa? Anak info apa?
2: Oh, anak info apa? Eh, impor
0: mesti bisa apa?
2: Belanja
0: belakang
2: kangkung, lagi laka kangkung.
0: Oh, lagi laka kangkung kenapa? Ya?
2: Lagi laka kangkung, Pak RT. Kangkungku karena nggak ada hujannya. Kangkung air kan kagak keringan, jadi nggak jadi. Jadi nggak ada kangkung air. Kangkung darat pun nggak ada. Aduh, kangkung aja dari pagi berebut, ada yang pesan kemarin udah lupa ibu sukinanya nggak disisain.
0: Iya, biasanya nggak warung-warung ya?
2: Dimarahin orang jadinya, aduh.
0: Nggak warung-warung ya, ibu sukina ya? Angger kangkung ku warung-warung yang sing borong ya, tukang apa?
2: Panganan. Sambal asem, tukang lotek, udah pada belanja tuh. Kangkung kan gak ada. Jadi aku pada berebut malam. Besok ya kita sisain. Iya, iya. Kalau datang-datang sibuk tuh lupa Ibu Sukina tuh. Ya udah aja lah, biarin.
0: Waduh.
2: Habis orangnya kesini. Aduh, udah dapat marah sama orang.
0: Aduh.
2: Ibu dipesenin gak disisain, bilangnya. Orang tahu di pasar nggak ada kangkung, maka itu makanya jangan siang-siang kesini ya, habis subuh kesini. Orang habis subuh tuh udah pada belanja.
0: Tapi harganya melu larang harganya, harganya larang.
2: Iya melu larang lah, bang. Oh, anu Pak RT. Kangkung darat yang biasa kita jual, yang biasa berapa ya satu ikatku? Sekarang tuh biasa 2.000, gak 3.000.
0: Oh,
2: kadang kok 10.3.
0: Waduh, satu ikat 3.000, 10.000 tiga ya. Waduh.
2: Begitu.
0: Padahal
2: lagi
0: kangkung
2: angel Pak RT.
0: Biasanya kangkung malah sing paling akeh ya. Paling gampang kangkungku ya. Paling gampang.
2: Paling gampang.
0: Iya, biasanya.
2: Tuh tangganya 4-5 aja tadi ke sini cari kangkung. Aduh. Padahal dari pasar dia tuh.
0: Oh iya.
2: Oh, ketemu di pasar juga lari ke sini cari kangkung.
0: Aduh. Aku sih boleh
2: tuh tangganya Pak Salim di depannya.
0: Temennya?
2: Alhamdulillah Pak RT udah pada habis tuh tempe-tempe.
0: Tempe.
2: Tapi di sekitarnya belum istirahat, belum apa-apa. Alhamdulillah. Sok mili-mili besok.
0: Angga singliane. Singliane kayak jagung, tomat aman.
2: Aman. Tomat, jagung mah aman, Pak RT. Bonteng juga sedang mahal.
0: Sedang
2: bonteng
0: mahal.
2: Tapi kalau bonteng tuh orang agak segan ya, karena mahal sih. 1000 tuh satu agak kecil, jadi waduh, orang tuh agak mundur lah nih bonteng mah. Nanti imun tuh bonteng ngomongnya lagi. apa bawang cabe mah agak mendingan ke PRK tuh, apalagi cabe merah ya, yang keriting lembut tuh 25.
0: Cabe merah.
2: Kalau yang agak 25. Gede 25.000.
0: Murah.
2: Kalau
0: ya?
2: Kecil tuh, yang kecil. Kalau yang gede tuh 226 kayaknya mah. Ya Pak, enggak beda berapa sih?
0: Biasanya kalau cabe yang pedes banget tuh cabe apa ku jenengnya?
2: Oh, cabe juring. Cabe setan.
0: Iya, tapi 45 ya.
2: Murah Pak RT.
0: Murah.
2: Lagi murah. Murah juga sih, cuma 40.
0: Oh, 40. Oh, si kiwis 40 sekilo ya. Lumayan.
2: Ibu Sukuna juga beli tuh masih ada seperempat lagi.
0: Lumayan bisa nyambelnya pedes sih ya. Enak deh.
2: Lumayan. Ibu Sukuna mah suka pedes. Oh, kok kalau nggak ada pedes nggak makan lah pokoknya. Ini juga belum apa-apa. Nanti nyambel. Apa waktu itu mah pagi-pagi bisa nyambel ya. Sekarang lagi nggak bisa nih. Sibuk. Udah nih belanjanya.
0: Harap lagu ya, harap lagu ya, silakan.
2: Lagu apa Bella? Coba cok Pak RT ngomong lah.
0: Anak Neng kangen abang apa caya-caya apa keneng Neng kangen abang?
2: Neng kangen abang.
0: Iya.
2: Lainnya lagi.
0: Neng kangen abang. Terus caya-caya.
2: Caya-caya kan untuk nang racin tadi ya.
0: Enggak, ini dipilih, arep milih sing endi sing akeh kok sing diputeraken.
2: Wis milih caya, belum milih teh.
0: Caya.
2: Ah, harus itu ana wong nyadar belajarin.
0: Ya,
2: udah salam-salamnya ya, iki dong boleh barengan.
0: Yo.
2: Saya mau nang Rasim ya. Nang Rasim.
0: Nang Rasim.
2: Nyepir dikit ya, Ibu. Anu ne wong kene lagi sibuk.
0: Gentean.
2: Lagi sibuk nang. Nang bae wis sing kerja rezeki ne waras sehat ya.
0: Amin.
2: Paling rezeki sing akeh. Nyupir sing akeh penumpange.
0: Amin. Aduh.
2: Salam neng, Bapak RT sehat selalu ya Pak RT ya.
0: Amin ya.
2: Ya selalu muga paringi waras sehat berkah mulia panjang umur banyak rezeki Pak RT.
0: Amin.
2: Ucapannya
0: apa?
2: Ucapannya. Kopi pahit di atas meja Ibu Sukina pamit. Agi aku belanja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sukina ya. Dan tadi ya sudah diinformasikan nih untuk harga cabe katanya nih sedang murah nih 40.000 nih untuk sekilo. Waduh, kalau untuk nyambel di rumah 20.000 juga udah bisa ya. Udah bisa cukup untuk mungkin 3 hari atau 4 hari ya dengan cabe setengah kilo ya kalau rajin nyambel. Ya, dan juga tadi sedang kesusahan untuk bonteng si Jie Sewu ya, dan juga untuk kangkung juga ini sedang langka ya untuk para petani. Mungkin bisa dicoba nih untuk kangkungnya ya, untuk membantu UMKM kita nih agar tadi ya ada jualan-jualan yang berkaitan dengan kangkung ini bisa lancar lagi ya. Dan wong reyang semuanya nih, ada juga tip yang bisa di apa ya, di bermanfaat nih untuk wong reyang semuanya. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu yang komposisinya lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Aja mendi-mendi, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say, Kopi Edi Seruput, semangatnya lanjut.

0: kete. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok! Aci-aci-aci-aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulakan maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa Dis?
2: Tempe-tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, gak tahu.
0: Tempe-tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe-tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya? Tempe dang bukan ya? Atau...
0: apa Dis? Gampang banget itu Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu tempe. Aduh bener-bener dah.
0: Apa?
1: Iya orang empe-empe tempe. Ini gak ada makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: Iya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya tukangku sayang. Ya emang kalau di rumah nih biasanya ada aja ya yang harus diperbaiki, mulai dari genteng yang bocor ataupun kalau sekarang udah musim panas ya, jadi bukan yang bocor nih biasanya ya, tapi yang retak gitu ya. Ya mungkin ubin-ubin ya yang sudah mulai ada yang meletak gitu ya, ada yang meletak. Waduh, ini bahasa Indonesia apa ya kalau meletak gitu ya, pecah ya, ada yang pecah. Ataupun yang biasanya kalau di kamar mandi gitu ya, nah, ini sudah mulai ada yang merembes-merembes dari aciannya. Nah ini juga harus diperbaiki ya. Ya oleh karenanya ya, memang benar nih, kalau di dalam rumah tangga ini harus serba bisa begitu ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say,
1: ngopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, ada Kang Salim ya, sudah ini ya, sudah pulang sekolah?
1: Belum, Pak RT nih lagi nungguin di sekolah, Pak RT.
0: Oh, jam 10
1: aja. Sekarang udah masuk kajian nih, Dede Citra.
0: Halo Dede Citra. Oh, gitu, malah baru masuk berarti sekarang.
1: Baru masuk partai.
0: Oh, awan ya sih Kia.
1: Iya nih, baru pengenalan lingkungan partai.
0: Oh iya.
1: Selama 5 hari. Tapi enak partai udah dapat MBG, langsung masuk dapat MBG.
0: Iya. Makan apa? MBG-nya makan apa?
1: Oh, makannya sama ayah, mama, oseng-oseng. Wortel, sangat per jeruknya.
0: Uduh, jeruk.
1: Tempe juga, tempe orek. Pokoknya enak deh. Semangat pada habis tuh anak-anak juga.
0: Semangat ya, asik ya. Tapi di rumah udah tahu belum kalau ada MBG apa dadakan nih taunya?
1: Di grup tuh nggak dikasih tahu Pak RT, jadi kayaknya mendadak. Biasanya dikasih tahu di grup.
0: Untung habis ya. Takutnya nggak habis, kasian.
1: Iya.
0: Oke deh Kang Salim yang masih sekolah ya, di SD berapa nih sekarang berarti nih? SD 1 berapa?
1: Apa Parte?
0: Di SD berapa berarti sekarang?
1: SD Mekarjati 2 Parte.
0: Mekarjati 2.
1: Iya nih, ada teman-temannya nih yang namanya Salman nih, monitor terus nih Salman, dengerin radio aja Parte.
0: Salman, makasih Salman. Adik Salman berarti ya.
1: Iya, dari India Pak RT.
0: Wih, tadi ada
1: cahaya. Iya, Salman Khan namanya. Dia kelas 2 SD, cuma kan tetangga, jadi langsung banyak temennya Pak RT di sini. Tede Citra langsung betah, langsung gabung ya.
0: Semoga semangat semua.
1: Mau salam-salam ya Pak RT.
0: Iya, mangga.
1: Salamnya buat Nang Rasti, Mister Bono, Mama Indah, Bapak Amir. Buat Mimi Happy yang kemarin habis hajatan Pak RT.
0: Iya.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Dapur Kang Ibeng.
0: Oke.
1: Buat Bunda Yuniasari, Mama Meni juga. Bunda Mary, Pak Haji Alinya juga kemarin udah datang ke Mimi Happy. Buat Ayah Pamungkas, Kang Wanta, buat semua-muanya aja PRT, buat Teisa sama Kang Dasmonya iya. Saya buat Ibu Sukina nih yang lagi sibuk-sibuk.
0: Sibuk
1: ya, lagunya dukung aja lah PRT.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Terima kasih untuk Kang Salim dan juga Dede Citranya yang sedang pengenalan sekolah ya, selama 5 hari gitu ya. Dan juga infonya sudah baru masuk nih, baru masuk sekolah, sudah diberikan menu ya. Sudah ada menu ayam, menu oseng dan juga tempe ya, di sekolahan SD 02 Mekarjati. Ya, sukses terus ya untuk Dede Citranya ya, semangat ya untuk sekolahnya ya. Dan Wong Neang, kita masih di acara kita ya, di Ngopi Say, kopinya diseruput. Semangat ya, lanjut ya untuk di hari ini, di hari Senin. Pasti punya informasi ya, informasi-informasi dari mulai informasi jalan ataupun informasi harga-harga, ataupun ada keluhan-keluhan nih dari mulai kelangkaan-kelangkaan. Mungkin gasnya masih langka nih di tempat Wong Neang semuanya. Ataupun membagikan tip juga boleh ya di sini di 0853 2189 9582. Dan tadi yang sudah bergabung ya di WhatsApp ya, ada Teteh Soleha, ngopi say, kopinya diseruput, semuanya lanjut. Salam untuk semua Teteh Soleha yang punya Babe Makdol, selalu monitor. Makasih banget. Dan juga Mama Indah, semangat Pak RT, lanjut. Mama Indah pengen lagu Aku Tak Kebiasa, udah kangen nih katanya. Oke deh, salamnya buat semuanya, spesial buat Pak RT aja katanya. Matur kesuwun Mama Indah. Indah ya. Dan pagi ini juga indah banget ya. Oh dia, dan juga Kang Salim ya, tadi juga sudah WhatsApp juga Dede Citra di sekolahan SD ini sedang menunggu. Oke, sambil pantengin Radio Prima FM. Dan Wong Neang semua, kita lanjut lagi ya, kita goyang lagi dengan lagunya. Ini juga asik banget untuk lagunya. Tadi Aku Tak Bisa, Aku Tak Biasa nih. Oh, Aku Tak Biasa. Oke, dari kita setel aja untuk lagunya yang di request oleh Mama Indah. Selamat mendengarkan.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya nggak takut.
3: Iya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Nggak tahu.
0: Karena ya kalau deket matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

Kopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Wong reang semuanya ya. Ada kabar-kabar yang kurang menyenangkan ya. Yang ini adalah suatu kecelakaan. Ini tentunya menjadi duka ya, kabar duka untuk kita semuanya ya. Yang ini adalah kabar mengenai kecelakaan mobil pickup yang terjadi di Kecamatan Loh Bener ya, di wilayah Desa Kiajaran Kulon. Ya, yang terjadi pada hari Minggu 12 Juli 2026 yaitu kemarin, melibatkan 3 kendaraan yang terjadi di jalur Pantura Indramayu, yaitu 2 truk di Pantura dan juga 1 mobil pickup berisi 8 penumpang. Dan wong reang semuanya, ini memang kita harus berhati-hati ya wong reang semuanya. Dan kecelakaan lalu lintas tragis yang menewaskan 8 orang di jalur Pantura Indramayu menjadi pengingat nih, penting bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan berkendara. Korps Lalu Lintas Polri mengimbau masyarakat agar senantiasa berkendara dengan penuh konsentrasi, mematuhi aturan lalu lintas, menjaga jarak aman, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak sebelum melakukan perjalanan. Jadi wong reang sekabehane, keselamatan berkendara adalah tanggung jawab setiap pengguna jalan. Selalu patuhi batas kecepatan, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, dan gunakan lampu sen saat berpindah jalur, saat berputar arah, dan juga hindari menggunakan telepon genggam saat mengemudi. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan, serta jangan memaksakan kendaraan ketika mengantuk ataupun kelelahan. Ya, bagi pengendara roda 2, gunakan helm berstandar SNI dan pastikan tali helm terpasang dengan benar. Sementara bagi pengendara mobil, selalu kenakan sabuk pengaman dan pastikan seluruh penumpang juga menggunakannya. Mari bersama membangun budaya tertib berlalu lintas agar setiap perjalanan berlangsung aman dan seluruh pengguna jalan dapat kembali ke rumah dengan selamat. Ya, itu dia ya wong reang, informasi yang membuat kita nih harus selalu waspada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Rudi dari Blitar nih yang mampir di TikTok ya. Terima kasih Mas Rudi. Ya, mau request-request lagu juga disilakan ya wong reang semuanya ya. Dan kita udah ada pilihan lagu nih untuk wong reang semuanya, boleh dipilih nih untuk lagunya. Ya, di sini ada Aku Bukan Jodohnya ataupun Aku Rapopo dari Julia Perez. Silakan dipilih untuk wong reang ya. Mau lagu Aku Bukan Jodohnya Sinta Gisul ataupun Aku Rapopo. Ya, bisa dipilih, bisa di voting ya, bisa di siapa nih yang paling banyak memilih akan diputarkan ya. Di 0853-2189-9582. Dan kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang asik berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal banget sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Tetangga. Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh.

Ngopi say, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Ya silakan Wong Siang nih, ada dua lagu pilihan yang bisa dipilih ya. Ada aku bukan jodohnya ataupun aku Rapopo. Nah itu bisa dipilih tuh. Untuk aku bukan jodohnya Sinta Gisul dan juga aku Rapopo dari Julia Perez. Aku Rapopo. Ya dan juga Wong Reang, ini ada kabar-kabar juga ya dari Mahat Azaitun. Mengayuh harmoni, membangun karakter, budaya bersepeda di Mahat Azaitun. Ya jadi budaya bersepeda di Mahat Azaitun ini menjadi salah satu ciri khas lingkungan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kesehatan, dan kesadaran lingkungan yang secara menyeluruh. Di kawasan kampus ini, sepeda digunakan sebagai moda transportasi utama dan seluruh aktivitas akademika mulai dari pelajar, tenaga pendidik hingga karyawan dan semua memakai sepeda untuk melakukan aktivitas sehari-hari di Mahat Azaitun. Sementara kendaraan bermotor dibatasi hanya di area tertentu. Kebijakan ini menciptakan lingkungan yang sehat, mengurangi polusi

serta mendorong gaya hidup yang aktif serta berdampak positif untuk kebugaran fisik. Lebih dari sekedar alat transportasi, budaya bersepeda di Al-Zaitun juga menjadi sarana pendidikan karakter yang kuat. Melalui sistem rambu lalu lintas internal, area parkir yang tertata rapi serta aturan yang disiplin, para pelajar dibiasakan untuk taat aturan dan juga bertanggung jawab sejak dini. Selain itu, kegiatan seperti tur sepeda lintas daerah hingga internasional yang diinisiasi melalui Asosiasi Sepeda Sport Al-Zaitun menunjukkan bahwa aktivitas ini juga berfungsi sebagai media diplomasi budaya dan penguatan nilai kebangsaan. Dengan demikian, budaya bersepeda di Al-Zaitun tidak hanya membangun kesehatan fisik, tetapi juga membentuk pribadi yang disiplin, mandiri, berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Ya, jadi itu dia ya, wong reang semuanya tentang budaya bersepeda di Mahat Al-Zaitun. Ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput. Semangat ya, lanjut.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Hai, ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Kalau tanpa kamu aku bagikan ambulan tanpa uwiu ya. Uwiu katanya tuh. Ada aja ya lagunya yang dari Cita-Citata nih ya. Iya, emang benar nih kita dengan yang lainnya memang tidak bisa dipisahkan ya. Saling tolong-menolong itu dia maksudnya ya. Ya, dengan adanya Prima FM ya 95,8 Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Ini semoga bisa menambah silaturahim nih untuk semuanya, untuk orang-orang semuanya. Ya, apalagi yang tadi sudah salam-salam di TikTok, ada juga di WhatsApp dan ada di telepon gitu ya. Pastinya silaturahimnya tambah banyak dan juga di sana juga ada tolong-menolong juga ya. Ada yang tadi juga yang sedang masak-masak nih siapa? Oh, ada Bu Tuti. Ya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, monitor sambil masak nih Pak RT. Waduh, semoga ini lezat ya, semoga lezat. Emang pasti lezat lah kalau udah, apalagi udah mateng ya. Iya, kecuali mentahnya. Nah, mentahnya mah belum bisa dimakan ya. Ya, oke, selamat yang sedang masak-masak ataupun yang sedang mengolah ya, mengolah apa nih? Mengolah makanan, sama aja masak juga ya. Ya, semoga semuanya bahagia selalu ya untuk di hari ini, di hari Senin. Ya, semangat selalu dan juga banyak rezeki udah pasti ya, dan juga sehat ya. Kesehatan juga penting banget nih. Kalau nggak sehat, nggak bisa nambah nih makannya ya. Dan udah nggak bisa nambah, terus nggak bisa jalan-jalan. Namanya juga nggak sehat ya. Ya, pokoknya yang untuk apa, yang paling penting ini harus selalu menjaga kesehatan kita ya. Selalu rajin berolahraga dan juga selalu berpikiran positif juga ya. Saling tolong-menolong juga ini bisa menambah kita menjadi tambah sehat ya. Kita saling tolong-menolong tuh ya. Misalnya kita memberikan sesuatu pertolongan kepada sahabat kita, nah itu jadi punya rasa lebih apa ya, lebih hidup lagi gitu ya. Dan itu dia ya, makanya kita harus tolong menolong nih sesama manusia. Waduh, sesama manusia. Ya, dan orang-orang semuanya nih masih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kita dengerin untuk lagu Mandi Dulu Om ya. Teh Layung, halo Teh Layung dan juga Khairul Bilal nih. Ngopi urung Pak RT, nih anak menduan. Aduh, enak banget ya. Ya, terima kasih Dani Smith juga nih yang ada di mana nih? Dani Smith. Waduh. Namanya Dani Smith ya. Salam. Selamat pagi ya Dani Smith, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah ya. Udah ngopi pasti nih Dani Smith nih pagi-pagi ya. Kita kembali lagi setelah yang satu nih, tetap di ngopi saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Jangan tinggalkan aku.

0: udah musim panas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang. Aduh.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Iya ya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya nah, kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Iya. Ngomong-ngomong nih Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi ya tuh,
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak?
1: Aduh, enak tuh.

Iya, alhamdulillah Wong Reng semua, 3 jam sudah ya berlalu dari jam 7 hingga jam 10. Di hari ini saya RT menemani Wong Reng semuanya di program Ngopi Say, dan luar biasa sekali ya, paket lengkap ya obrolan kita, mulai dari adanya tip kesehatan dan juga ada ngobrol-ngobrol ya dengan harga-harga dan juga informasi-informasi lainnya. Terima kasih juga yang sudah hadir di TikTok nih. Ada Wong Tangkil di Malaysia ya, dan juga Bunda Anggara, Eti Rahmawati Kurniati, ada Rido Fadilah di Malang, ada Nok Vera, Wong Hargelis ya, lalu ada Norma Paija, ada

dan juga Wery Duri Riau dari Riau ya. Lalu ada Pak Dekardi, Partino, Lili Suherni, User 3852, Salman Miftah Teh Pahit, Kalista dari Rudi, Rudi di Blitar ya. Ada Pak Khairun Bilal, lalu ada Nok Evi Justo Gusto. Dan juga yang sudah hadir di telepon ada Kang Salim, Nang Rastim, dan juga Ibu Sukina. Terima kasih sangat ya kanggo wong yang kabeh ya. Semoga hari ini tetap semangat ya, dan tadi obrolan-obrolan tadi, tips sehat dan tips cemat tadi semoga berguna. Hingga tadi ada juga ya mengenai cabe yang sudah murah nih untuk di hari ini. Tetap dengerin Prima FM, selalu menjadi radio favorit keluarga tercinta, teman uang reang semuanya di Radio Prima 95,8, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Terima kasih juga untuk pejuang rupiah ya, para petani, para nelayan, pekerja migran di seluruh yang ada di seluruh dunia ya, yang sudah setia mendengarkan di Prima 95,8 FM. Dan selepas ini jangan ubah frekuensi Anda, tetap di Prima FM 95,8 FM. Radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun, semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. RT pamit, izin untuk undur diri untuk di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Rekan Prima dan Wong Reang pasti sudah tahu domisili atau alamat dari Radio Prima ini. Nggak usah dikasih tahu lah ya. Tapi mungkin yang belum tahu atau yang belum ngerti, ini acara apa? Kok tiba-tiba ada Dynasty tampil atau nongol terus bicara di ruang siar Anda semuanya. Waduh, 90 banget bahasanya ruang siar. Anyway, Wong Reang dan Rekan Prima, program acara pukul 10 sampai pukul 11 Senin dan Rabu, tapi bisa jadi ada Selasa gitu kan. Itu adalah Prima Prime Time News, The Prima Prime Time News. Kalau disingkat enaknya apa? Ya kalau disingkat enaknya PPN. Karena jam 10 sampai jam 11 acaranya, maka PPN apa ya? PPN kan itu kan pajak tambah nilai gitu kan. Enggak, bukan yang itu. Tapi PPN yang ini adalah PPN 10-11 dengan kepanjangan Prima Prime Time News. Nah, tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Ida Layla. Waduh, Ida Layla itu tahun berapa ya? 70-an ya. Kalau lagu tadi itu 70-an. Judulnya Hanya Untukmu Berulang-ulang Kali. Ini satu judul yang unik sih sebenarnya ya Rekan Prima, Wong Reang. Kenapa? Hanya Untukmu Berulang-ulang Kali. Ada apa sih sebenarnya gitu kan? Memberikan sesuatu terus berulang-ulang kali. Bisa jadi yang dikasih itu gak ngeh, atau bisa jadi ketika seseorang memberikan ke orang tersebut seneng gitu loh ngasihnya, karena yang dikasih itu bersyukur, berterima kasih, dan lain-lain. Tapi gini, Rekan Prima Wong Reang, lagu tersebut ya, Ida Layla, Hanya Untuk Berulang Kali, itu juga menjadi viral. Padahal Rekan Prima dan termasuk saya tadinya juga gak tahu lagu itu gitu loh. Gak tahu, itu ternyata lagu tahun 70-an, Ida Layla, Hanya Untukmu Berulang-ulang Kali. Nah, ketika kita tahu semua, nih di studio juga ada teman-teman baru, teman-teman Rekan Prima, ada dari kampus IAI Al-Aziz. IAI Al-Aziz itu Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Ada siapa kamu?
1: Amalia.
0: Atin. Hanifah. Nah, teman-teman bertiga ini, Amalia, Atin, dan Hanifah akan bergabung di Prima sebulan ya? Sebulan untuk menjadi kru Prima FM ya. Dan mereka menyaksikan ya, melihat kita semua nih, melihat saya, Dynasty, melihat Sahil, dan merasakan teman-teman atau Wong Reang, Rekan Prima yang ada di ruang dengar Anda. Nah, tadi ketika Ida Layla dan dengan judul lagunya Hanya Untuk Berulang Kali ini menjadi viral. Siapa yang memviralkan itu loh? Ternyata yang memviralkan itu adalah TikTok, TikTok, TikTok. Kayak suara bunyi jam. Ya. Beneran, saya juga tahunya dari TikTok. Itu sebuah teknologi, platform yang ya yang sekarang sudah hampir memberangus media-media atau alat komunikasi atau ya radio, terus TV, ya kan, media online itu sudah hampir gelepar gitu dengan adanya TikTok, TikTok, TikTok. Kalau saya cuma satu kata doang ya, dianggap nanti saya mempromosikan TikTok, TikTok, TikTok. Jadi saya berulang-ulang kali seperti lagu tadi. Nah, saya akan membahas ya, bagaimana sih sesungguhnya radio di masa kini gitu loh. Radio di masa kini, bukan masa gitu ya. Kalau masa gitu ya sesuatu yang enggak keren banget gitu. Tapi di masa kini, radio tuh menjadi sahabatkah? Tetap menjadi sahabat, tetap menjadi teman, tetap menjadi bestie gitu kan? Kan karena saya pakai bahasanya adalah masa kini. Nah, untuk itu saya akan mengundang tamu saya, tapi nanti ya operator, Kang Sahil sebagai produser nanti dulu. Narasumbernya sudah siap, ya, narasumbernya sudah siap dan sudah ingin menyapa rekan Prima Wong Reang dimanapun Anda berada. Jangan lupa live TikTok ya, ada di, dan kalau mau nanti berinteraksi atau diskusi dengan narasumber saya atau tamu spesial saya kali ini, silakan di 0853 2189 9582, tapi setelah yang satu ini.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
4: Lagu-lagu Prima tuh gak ada matinya, seriusan. Setelah tadi ada Ida Lela, terus Mansur S, ya, Air Mata,
5: Air Mata Perkawinan,
4: Perkawinan. Kalau lihat tahun, ya memang ada tahun 70, ada tahun 90. Tapi di pukul 10 sampai pukul 11 ini, ya memang lagunya adalah lagu-lagu

0: Waalaikumsalam.
1: Wah kan, bener gak sih rekan Prima Wong Reang? Ini tamu spesial PPN edisi ketiga. Apa kabar, Teh?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sedang di mana nih, Teh?
0: Ini lagi di kantor.
1: Oh, sedang di kantor. Oke. Okay. Ya, jadi rekan Prima Wong Reang, tamu spesial saya di episode ketiga ini adalah Komisioner KPID bidang isi siaran, Dr. Dede Kania SHMH. Ada kesalahankah dalam penyebutan saya tadi, Teh Dede? Aman?
0: Ah, betul.
1: Betul ya.
0: Aman. Teh Dede aja.
1: Oke.
0: Okay.
1: Teh Dede aja ya. Ya, rekan Prima, ya. Ketika saya menghubungi beliau, ya, terus saya sampaikan apa sih yang menjadi keresahan, ya, bahasanya keresahan dari Prima FM dan teman-teman radio yang lainnya. Keresahannya yaitu ketika ada teman, katakan seperti itu ya. Saya lebih suka mengatakan bahwa TikTok, terus IIGG gitu kan, dan FBB segala macam, itu menjadi pesaing atau menjadi teman atau menjadi sahabat radio. Kalau kami Radio Prima akhirnya menjadikan mereka sahabat. Tapi itu kan kami, belum tentu tamu saya ini. Dan mungkin bisa jadi ketika tamu saya memberikan satu pemahaman atau satu literasi baru kepada Wong Reang rekan Prima tentang bagaimana situasi dan kondisi hari ini tentang peradioan atau yang Wong Reang setarakan Prima dengar. Teh Dede,
0: yeah.
1: Aman ya kalau saya mau nanya-nanya lebih dalam lagi, karena memang ini juga untuk rekan Prima Wong Reang yang ada di live TikTok, juga ada di Radio 95,8 FM Indramayu Barat, Haur Gelis ya. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Nah, pasti Teh Dede ketika tadi mendengar bahasa atau kata-kata saya adalah suara lokal bercerita menjadi inspirasi, langsung bisa menjabarkan, oh oke, okay, Radio Prima begini dan radio lain seperti ini. Nah, saya mengutip data BPS ya, Teh Dede, yang menunjukkan tren masyarakat nih. Menunjukkan tren masyarakat, katanya infonya yang kita dapat nih ya, tim produser dapat bahwa ada penurunan nih pendengar radio. Sementara waktu ketika penggunaan media sosial itu malah semakin meningkat. Bukan karena kami orang radio, bukan. Tapi kami melihat wabil khusus nih kan, spesialnya di Indramayu itu masih biasa aja gitu. Kita belum menemukan tantangan atau challenge yang berat dalam kondisi seperti ini. Nah, KPID ketika menjalankan fungsi pengawasan itu sudah mampu berperan lebih aktif sebagai fasilitator transformasi radio lokal, atau gimana ketika radio katanya semakin ditinggal? Teh Dede, silakan.
0: Ya, ini saya sapa dulu.
1: Oke. Okay.
0: Teman-teman pendengar.
1: Ya, rekan Prima, Prima Wong Reang.
0: Ya,
1: rekan Prima Wong Reang.
0: Ya, senang sekali nih diundang teman-teman Radio Prima ini, karena sebenarnya Haur Gelis itu tempat liburan saya.
1: Oh,
0: kakeknya
1: iya,
0: saya
1: iya.
0: Orang Haur Gelis.
1: Oke, oke.
0: Ya, teman-teman semua, jadi kalau kita baca gitu ya, data BPS ya, kalau data BPS itu kan pasti datanya kan diambil dari banyak tempat ya, respondennya bukan hanya dari satu daerah.
1: Okay.
0: Jadi jangan heran kalau di Indramayu kok aman-aman saja. Ya berarti untuk Indramayu tidak ada perubahan. Tapi di daerah lain berarti yang ada perubahan gitu.
1: Okay.
0: Jadi tidak kemudian data BPS itu mencerminkan secara general ya, secara keseluruhan. Pasti ada perbedaan-perbedaan, kehususan-kehususan. Dan kalau kita lihat gitu ya, kepada tugas dan fungsi KPID sendiri, KPID di sini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan isi siaran sesuai dengan regulasi, apakah itu undang-undang penyiaran maupun P3SPS, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong kemajuan lembaga penyiaran ya, termasuk di dalamnya radio gitu ya. Karena itu dengan adanya kemajuan teknologi ya, memang bukan sebagai saingan tadi ya, tapi kita jadikan

0: perkembangan teknologi itu sebagai bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari keseharian. Berarti apa? Kita ikut bertransformasi gitu ya. Ini live TikTok juga kan?
1: Iya, betul, live TikTok
0: juga kan.
1: Yes.
0: Nah, itu menunjukkan bahwa Radio Prima ini sudah melakukan transformasi dengan media lain, konvergensi.
1: Betul.
0: Tidak meninggalkan ciri khas atau karakter radionya.
1: Yes.
0: Karena kita punya kekhasan gitu ya. Kalau radio itu ada penyiarnya, penyiarnya yang sangat kritis gitu ya. Penyiarnya yang punya kekhasan sendiri masing-masing dalam komunikasinya.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu yang berbeda. Kalau yang lain nggak ada demikian. Belum lagi kalau mendatangkan narasumber pasti ada validasi dulu nih. Ada dilihat dulu nih latar belakangnya.
1: Okay.
0: Jadi apa? Bisa dipercaya, gitu ya.
1: Okay.
0: Kalau menyiarkan berita bagaimana? Beritanya diuji dulu ini kebenarannya. Berarti faktual. Nah, itu ya. Itu kekhasan yang tidak bisa digantikan oleh media lain. Jadi karakter radio bagaimanapun di pendengar, gitu ya, itu akan tetap memiliki tempat. Sekalipun ada platform digital lain gitu. Dan KPD Jabar sendiri sesuai dengan tugas ya, KPD Jabar ini kalau kita lihat di dasar hukum di Undang-Undang Nomor 32 pasal tahun 2002 di pasal 8 ayat 2, KPI itu mempunyai fungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Nah, kami menjalankan fungsi ini dengan apa? Ya, dalam visi misi, dalam program-program ini tentu disesuaikan dengan kepentingan masyarakat itu. Apa saja? Ada pelatihan, pendampingan gitu ya kepada lembaga penyiarannya supaya tetap relevan di tengah transformasi digital. Kemudian kami juga menyapa teman-teman generasi mudanya, Gen Z-nya, menyampaikan pentingnya lembaga penyiaran tetap ada di tengah gempuran media digital hari ini. Kenapa? Karena fungsi-fungsi dari lembaga penyiaran itu tadi yang tidak bisa dilepaskan itu dari masyarakat. Ya tahu, lembaga penyiaran kan punya fungsi edukasinya, informasinya, plus hiburan. Nah, ini yang kemudian kita sosialisasikan terus kepada teman-teman generasi muda. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Demikian.
1: Ya, Teh. Saya ingin lebih mendalami ini, Teh. Ketika KPID itu berarti mengawasi radio dan TV ya, seperti itu lebih kurang ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, ketika radio dan TV diawasi, alhamdulillah kita senang banget sih Teh, gitu kan. Berarti kita diperhatikan, gitu kan. Kita diajak diskusi, diarahkan, lebih kurang seperti itu. Nah, ternyata sekarang juga seiring perkembangan, gitu ya Teh ya. Ini saya mencoba lebih dalam lagi pertanyaan Teh, jawaban Teh yang tadi ini adalah nggak nyentuh ya Teh, nggak nyentuh. Masih banyak kan, bahkan di platform TikTok itu juga ada teman-teman TikTokers juga ikutan siaran. Ada nggak rencana untuk ngebahas itu supaya lebih tertib lebih? Enggak sih, kita nggak merasa mereka saingan kita, enggak, karena tadi bahwa seorang penyiar itu punya keunikan, punya karakter, kasarnya kalau zaman dulu tuh tahun 90 ya Teh, secara eksplisit, ih si A tuh ngangenin banget gitu kan. Punya nggak Teh, atau sempet nggak mau ke arah sana nggak sih gitu?
0: Iya, betul sekali. Jadi dengar ciri khas tersendiri gitu ya masing-masing penyiar itu. Sampai ingat, benar saya ingat beberapa penyiar favorit itu zaman SD, zaman saya SMP.
1: Siapa tuh Teh kalau boleh sebutkan Teh?
0: Daerah Bandung lah.
1: Daerah Bandung, oke, siap-siap.
0: Iya, ya sebenarnya. Semua platform itu kan ada aturannya, termasuk juga tadi yang streaming di media sosial itu kan ada aturannya, yaitu Undang-Undang ITE.
1: Gitu. Masih,
0: jadi
1: okay.
0: Kata siapa mereka nggak diawasi? Ada. Nah, kata siapa nggak diatur? Ada. Pengaturannya di Undang-Undang ITE yang mengawasi mereka adalah Komdigi. Jadi tidak bisa lepas gitu, tidak bisa seenaknya juga, nggak bisa menyebarkan hoax, tidak bisa menyebarkan pornografi dan lain sebagainya karena ya negara kita demikian lengkapnya peraturan perundang-undangan, gitu. Jadi jangan takut gitu ya teman-teman lembaga penyiaran, kok yang lain nggak diawasi? Yang nggak diawasi itu melalui undang-undang penyiaran, tapi kan undang-undang lain ada yang mengaturnya. Dan aturan di undang-undang lain itu lebih tegas loh. Ya, ancamannya ancaman pidana. Jadi kalau dia menyebarkan hoax, ya, kalau undang-undang ITE ancaman pidana. Dia pornografi nanti undang-undang ITE dijuntokan ke undang-undang pornografi, ancaman pidana juga. Lebih mengerikan sebenarnya gitu. Okay. Kalau lembaga penyiaran, ya, televisi, radio dengan keberadaan komisi penyiaran ini lebih terjamin gitu. Apa yang disiarkan pasti akan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan apa namanya nafas peraturan perundang-undangan kita. Dan ketika terjadi pelanggaran, yang pertama kali yang dilakukan itu adalah pembinaan ya oleh komisi penyiaran. Jadi tidak semua langsung dipidanakan kalau komisi dari lembaga penyiarannya, karena kita yakin aturan yang dijalankan itu pasti ditaati. Kalaupun ada yang melanggar-melanggar, ya kita ingatkan. Itu kan jadi justru lebih berat loh, yang sebelah itu lebih berat aturannya.
1: Waduh, siap-siap berarti ya. Mungkin akhirnya mereka jadi terperanjat nih sekarang teh. Ternyata saya masih ternyata saya juga diawasi gitu kan. Yang bisa jadi mereka baru terinfo saat ini ketika mereka mendengarkan Prima FM. Teh, Teteh sebagai komisioner bidang isi siaran nih. Alhamdulillah nih Teh, kalau Radio Prima ya kan, ini just info saja ke Teh Dede, itu Radio Prima pendengarnya adalah petani, nelayan, pedagang di pasar, terus masyarakat pedesaan. Alhamdulillah, kenapa alhamdulillah, jadi fokus kami lebih kepada edukasi juga gitu. Nah, ketika pendengar Prima FM adalah tadi petani, nelayan, pedagang pasar, masyarakat pedesaan. Akan tetapi ini teh masuk kepada generasi muda yang mereka sih sebenarnya bukan meninggalkan radio, bukan, tapi mereka masih belum ngeh lah terhadap radio, walaupun Prima FM alhamdulillah terus pede nih teh, terus pede memberikan atau membuka acara-acara kayak kemarin. Alhamdulillah kita ada tamu dari mana? Indramayu ya?
2: Putri Indramayu.
1: Itu usianya 23 tahunan. Dari situ teh, alhamdulillah mereka jadi ngeh gitu. Mereka jadi ngeh, yang tadinya mereka mendengarkan radio ikutan dari orang tua, tapi sekarang mereka jadi tahu nih, walaupun baru berdua, tapi insya Allah kan bisa menjadi warm dari Prima FM, word of mouth-nya nanti gitu ya Teh ya. Nah, KPID ini pasti punya peta jalan dong Teh ya, agar radio nih gak hanya bertahan pada segmen lama, tetapi juga mampu menarik audiens baru. Boleh gak Teh di-sharing ke kita nih, ini kan dari sisi KPID nih, kalau dari sisi kita kan sudah melakukan hal tersebut. Nah kalau KPID sendiri gimana Teh, untuk menyentuh audiens baru?
0: Ya, kita hari ini tuh membuka banyak sekali kerjasama, terutama menyasar ke generasi muda. Terakhir kita kerjasama itu bukan hanya dengan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu penting karena kan ada mahasiswa di situ ya, itu generasi muda. Termasuk juga dengan pramuka.
1: Pramuka.
0: Ya, kita juga punya kerjasama dengan pramuka. Dan kemarin acara terakhir kita literasi digital itu yang mengartikan penyiaran yang di Unjani, yang hadir itu 85%-nya generasi muda. Jadi ada teman-teman mahasiswa, ada teman-teman SMA dan SMK, ada teman-teman dari pramuka Keluarga Jabar. Wah, ini pesertanya lebih dari 250, hampir 300 peserta. Jadi setiap kegiatan KPD Jabar hari ini kami pastikan pesertanya bukan hanya teman lembaga penyiaran gitu ya, tapi ada juga literasi digital yang memang kami tujukan kepada generasi muda gitu kan. Jadi selalu ya KPD Jawa Barat melibatkan mereka, termasuk di konten-konten digital. Konten-konten digital kita mengajak mereka membuat konten terbaik, kemudian ada pelatihan pembuatan konten juga, hubungkan konten kreator itu dengan lembaga penyiaran. Kemarin itu kita kerjasamanya dengan ATVSI.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita buka mulai dari pembukaan kerjasama MOU sebanyak-banyaknya gitu ya, dengan asosiasi, dengan instansi gitu ya, dengan lembaga-lembaga. Kemudian kita sasar generasi muda ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program KPID Jabar. Itu apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan generasi muda dengan radio, dengan televisi. Kita beritahu konten mereka itu bisa loh disiarkan di radio dan televisi, ya. Konten mereka itu bisa loh gitu ya, memberikan informasi dan menjadi viral gitu kalau kita bareng-bareng gitu ya mengangkat itu, bukan hanya di apa namanya di akun mereka, tapi akunnya KPID, akunnya asosiasi, akun yang lainnya gitu, instansi gitu ya. Jadi pelatihan-pelatihan ya, pertama tadi adalah pekerjasama, yang kedua pelatihan, yang ketiga ini literasi digital itu, Kang.
1: Wow, menarik banget sih teh, sangat menginspirasi kita nih radio ya. KPID saja sudah bergerak ke arah apa namanya, menjaring ya kan, berteman dengan generasi muda masuk kepada lembaga pendidikan, dan saya sangat sepakat sekali. Nah teh, platform-platform yang atau tadi kegiatan yang KPID laksanakan ya, itu kita nih bisa seperti apa kalaupun misalkan mau plug in teh?
0: Ya, bisa apa ya, bisa bikin kegiatan yang serupa dengan KPID Jabar juga, gitu kan. Kita ajak generasi muda yang sekitar Indramayu gitu ya, pelatihan penyiaran misalnya, pelatihan tentang konten digitalnya. Nah, jadi SMA, SMA gitu ya, bahkan anak-anak SMP yang mereka punya keahlian membuat konten, nah coba diajak gitu ya, sama-sama diajarkan bagaimana sih cara membuat konten yang benar itu, apa sih gitu ya standar konten yang baik itu sesuai dengan standar jurnalisme misalnya gitu ya. Jadi kita biar mereka membiasakan apa yang ada dalam konten mereka itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan zaman mereka, sesuai dengan kepentingan mereka generasi muda. Jadi bukan hanya konten-konten apa hiburan saja, tapi kita dorong mereka buat konten yang berisi informasi pendidikan gitu ya, atau tentang pemberitaan, tapi kerjasama dengan Primanya bagaimana disiarkan di Prima misalnya hasil konten mereka, bisa kan itu lebih apa ya, mendekatkan radio dengan teman-teman generasi muda.
1: Oke, ini sih saya melihatnya adalah bahwa KPID itu sedang mengoptimasi radio lokal supaya tetap bertahan gitu kan, karena ada di dalamnya masuk kepada promosi lah, katakan seperti itu. Ini bisa loh masuk ke lembaga penyiaran radio gitu kan. Ya alhamdulillah, thank you banget gitu ketika KPID sudah melakukan hal tersebut. Nah teh, lalu radio sendiri nih, kita bicara radio sendiri, itu kan bisa atau sedang masuk nih, Prima FM pun concern dengan memproduksi konten audio lintas platform. Nah ketika kita memiliki konten audio lintas platform tersebut, KPID ini bisa menerima konsep kita ini menjadi apa nantinya teh?
0: Ya, kalau kita lihat pengalaman beberapa negara ya Kang ya.
1: Okay.
0: Jadi baik radio maupun televisi itu mereka tetap mempunyai tempat di masyarakat.
1: Okay.
0: Gitu, walaupun media digital demikian derasnya, tapi gitu ya, ketika lembaga penyiaran ini melakukan inovasi, masyarakat akan terus membutuhkan lembaga penyiaran. Apa? Ya, pertama inovasi di kontennya. Kita sesuaikan kontennya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini kalau Prima nih yang banyak mendengarkan petani, nelayan, teman-teman pelajar, ibu-ibu rumah tangga. Berarti kita fokuskan di kebutuhan teman-teman itu. Gitu ya, teman-teman. Apa namanya wongreangnya ini.
1: Okay.
0: Jadi kemudian yang kedua, inovasi teknologi yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman Radio Prima bisa dilanjutkan dengan apa, streamingnya mungkin ya lebih variatif di narasumber, anak-anak muda dijadikan narasumber, petani yang sukses gitu ya, itu juga bisa dijadikan narasumber. Jadi semua lapisan masyarakat pendengarnya Prima FM bisa dijadikan sebagai narasumber tuh kan. Supaya apa? Supaya pendengar yang lain bisa belajar dari kesuksesan mereka. Termasuk juga saya yakin kalau Prima ini aplikasi digital juga sudah tersedia ya.
1: Sudah live streaming layanan, sudah kita.
0: Live streaming. Keren sekali ya. Kemudian yang ketiga, ini inovasi kolaborasi tadi ya. Kita kan di KPD Jabar juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, dan ini bisa juga dilakukan oleh teman-teman lembaga penyiaran, juga teman-teman radio. Apakah itu kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan sekolah, dengan kampus? Kalau Prima kan ini sudah punya sekolah ya, punya kampus juga, itu lebih mudah lagi gitu ya. Atau dengan UMKM kah, dengan komunitas-komunitas yang ada di wilayah Aur Gelis kah gitu ya, ajak semuanya untuk berkolaborasi. Saya yakin kalau hal ini dilakukan gitu ya, ketika bentuk inovasi itu dilakukan, radio akan tetap memiliki nilai yang lebih gitu ya, yang berbeda, yang unik gitu ya, yang tidak akan dimiliki oleh media lain, yaitu kedekatan dengan masyarakat lokal.
1: Teh, untuk closing nih Teh, radio itu kan trimitra sebenarnya Teh. Ada radionya, ada pendengarnya, juga ada di sisi bisnisnya. Sisi bisnisnya secara otomatis klien pemerintahan juga klien kita sebenarnya gitu kan. Nah, sebagai closing saya ingin Teh closingnya sebagai statement, ketika memang radio pendengarnya harus seperti apa sekarang nih, ya kan? Terus juga pemerintah, kedekatan pemerintah terhadap radio, kenapa sih gitu harus menjauh dari radio gitu? Sesungguhnya radio itu lokal, tetap lokal lah, walaupun radio itu konvergensi saat ini atau media lain juga konvergensi saat ini. Nah Teh, silakan statementnya. Saya yakin selain pendengar Prima FM itu ada nelayan, petani, juga ada pemerintahan ya, salah satunya gubernur atau provinsi dan Kabupaten Indramayu juga provinsi dan daerah-daerah lainnya. Silakan Teh.
0: Jadi saya mengajak ini ya, saya mengajak siapa, lembaga-lembaga pemerintah atau instansi pemerintah. Saya juga mengajak seluruh pelaku usaha, masyarakat, komunitas ini untuk sama-sama menjaga radio supaya tetap eksis. Jangan pernah meninggalkan radio, karena saya yakin radio, terutama ini Radio Prima FM, sudah sangat siap untuk menghadapi tantangan di era digital, sudah siap untuk mendampingi masyarakat, terutama daerah Indramayu dan sekitarnya, memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk menginformasikan bisnis yang Bapak Ibu sekalian miliki.
1: Teh Dede Kania, kita nanti ketemu lagi Teh ya, main atau ke Prima sekalian, berarti kan Pulkam ya kalau ke Indramayu ya.
0: Pulkam, betul. Saya kemarin nanya-nanya kan udah musim mangga belum?
1: Iya, acan Teh, makanya aduh. Nanti nih pekan depan atau dua pekan depan saya ada program ke Bandung. Teman-teman KPID yang kemarin hadir di sini juga sudah saya sounding, saya mau main dong ke kantornya KPID. Oke, silakan gitu Teh. Salam untuk teman-teman KPID yang kemarin hadir di sini, ada siapa ya, Teh Citra ya? Teh Citranya?
0: Bukan yang kemarin
1: Kang Basit,
0: Mas Basit,
1: Kang Danang,
0: Kang Dadan.
1: Iya. Kang Hendra satu dari sehari sejadi yang cewek lupa saya.
0: Yang cewek bukan Teh Cynthia.
1: Teh Citranya? Eh kok Teh Citra? Oh,
0: bukan.
1: Aduh hilaf kemarin. Ya salam untuk teman-teman KPID ya Teh ya. Sekali lagi thank you sudah membersamai kami KPID selalu gitu kan. Kami juga berkenan terbuka untuk bisa diajak bekerja bersama lebih lagi dari yang pernah bekerja bersama dilakukan oleh KPID dan radio serta undangan-undangan lainnya Teh. Sekali lagi terima kasih rekan Prima Wong Reang. Oke, demikian diskusi saya dengan Teh Dede Kania ya, beliau komisioner KPID bidang isi siaran. PPN Prima Primetime News akan terus memberikan informasi-informasi kepada Anda. Jadi Prima itu more than just music. Tidak hanya memberikan lagu kepada Anda atau mendengarkan lagu kepada Anda, tapi juga kami akan memberikan informasi-informasi yang update untuk Anda terima. Saya Dynasty PPN Prima Primetime News 101. Assalamualaikum. Merdeka sampai besok. Thank you.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: musim panen ya rekan prima. Di hari ini Senin 13 Juli 2026. Ya, satu buah lagu pembuka untuk rekan prima tentunya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, yang sudah kita dengarkan tadi hadir ya, ada Jenny Anggoro. Memang sedang musim panen ya rekan prima. Tapi sebelumnya juga Ari akan menyapa untuk yang amat berhormat Sehat Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Seri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya, dan kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin saya untuk mengudara, untuk membersamai aktivitas rekan prima. Dan mari jadikan hari ini bermakna, karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi tentunya. Baik rekan prima ya, kita langsung saja ini. Kita buka siapakah yang sudah masuk nih Greg, kira-kira ya. Ayo, siapakah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Fans Tura.
1: Ning kene kini Prima FM. Apa yo?
0: Siapa yo gen? Ayo.
1: Ayo. Kula siapa yo?
0: Aduh, siapa gen kayaknya kok suarane pinging-pinging kayak Tina Minggu kayaknya siapa ya? Indro, ya,
1: dia. Indro, kamu bukan dingin helm, tak bukan dingin helm.
0: Oh, bukan helm.
1: Oh, ini copot jaketnya.
0: Jaketnya copot. Cepat
1: beri copot. Apa yo?
0: Ah, iya, kita mau bukis. Aduh,
1: aduh. Ayo, ya kang, baru ya kang.
0: Ah, iya, mau bukis sih, bes. Bes panen kayaknya.
1: Mau apa ngeling ya kang?
0: Eh, kan kita mau lewat Gari Gantar sampai tekan studio Prima Kis pada panenan, misalnya kombin pepikir jalan. Tapi akhir kombin
1: tuh jadi turun.
0: Lulu kan Prima, karena masih di sini kita Prima ya.
1: Iya, karena mah. Baru pada nyebar kayak pinian.
0: Oh, berarti sejen-sejen ya. Waduh, saya kira bareng.
1: Kalau panen.
0: Iya kau.
1: Gantar.
0: Malah bulan, guys. Pada kombinis pada nang pinggir dalan mau enggak?
1: Iya. Kan meturung kayak lagi teklak-teklik.
0: Oh, aduh, ya mula ini kan lagunya musim panenan, ya.
1: Kan menjadi judul lebar tandur.
0: Lebar tandur. Berarti apa kegagal? Apa? Gagal apa judulnya?
1: Judulnya lagunya apa kang?
0: Apa kue lagunya?
1: Apa nasi asrolani kang?
0: Iya.
1: Lebar tandur apa lebar panen kan ya?
0: Iya lebar. Lebar
1: bulati kang?
0: Iya coba ya. Lebar panen ya.
1: Lebar panen, ah. Lebar tandur kan? Oh, emak tuan.
0: Lebar panen. Iya.
1: Asrolani.
0: Iya wes. Ya, enggak di belati ini set ya. Oke.
1: Okay. Anggo Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Mama Billy, Mama Aldin. Mimi Samina. Enggak Kang Salim.
0: Kang Salim.
1: Ibu Gono.
0: Iya, nggih.
1: Ibu Sondol. Terus. Kenapa kenapa? Semoga kalau sehat kan Bapak Isa, Kang Dasmo, Kang Rojaya, Mama Aswan, Mimepi, Mama Udang,
0: iya.
1: Mama Ratnina, terus Kanggo Mimi Ratnina, Mama Rati, Mama Leha, Mama Nenen, Mama Titan,
0: iya.
1: Mama Indah, Bapak Angga, terus Bunda Mary, Bapak Jali. Kanggo Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari ya.
1: Tangga Pakisut, Kanggo Tangaman, Kang Rian, Boyut, Lele Kendong, Mama Setia, Mimenok Neka, Mimenok Ina, Mimenok Besi, anak beli kang.
0: Durung anak aja nih, kayak anaknya malah apa?
1: Asrolani.
0: Nugel tanduran nggih, pirmen kulit tandur anak ya.
1: Tapi Bang.
0: Kulit tandur, Bay ya.
1: Iya, kulit tandur.
0: Iya, anaknya.
1: Nembaknya siapa?
0: Wika Valencia.
1: Oh, ya bisa cobalah.
0: Coba ya.
1: Coba ya. Kulit tandur, iya, okay. Kang.
0: Kulit tandur, iya.
1: Ya. Mama Pebi.
0: Mama Pebi.
1: Siapa? Abah Deputil.
0: Abah Deputil.
1: Biman.
0: Iya, Kang Biman.
1: Ya, ada, Kang.
0: Iya.
1: Bon, lagi tugas baik.
0: Matur suwun, nggih.
1: Pribasane ning kene mukene ning kene makang.
0: Primen.
1: Pribasane ki ayam semani ning urat ning pinggir dalan.
0: Iya.
1: Apa mani ke pentrawelan bae, Kang?
0: Wah, apa
1: kudu di, kudu di apa kenak kowe wong.
0: Dikarungi apa pribadi dikarungi.
1: Dikarungi Kang begadang bae. Lagi bengi ning mimpi balik ke jam 3, Kang.
0: Waduh. Ya bener ah.
1: Temenan iya.
0: Kan. Kita menang kan.
1: Temenan kalian baik we. Balik ke telu lawan kunci di kobra-kobra.
0: Ya yes, turun nang jaba bae ra.
1: Turun eh.
0: Iya wes. Ora bukan
1: pin. Tak lamuk Kang.
0: Ora buka lawan ya turun nang jaba bae. Ya.
1: Turun ngemper ya Kang.
0: Ah iya wes.
1: Kelam ya Kang.
0: Nggih ya.
1: Ribasane makanan ki Kang.
0: Primen.
1: Ayam temane ning pinggir dalan.
0: Iya. Yeah.
1: Mambu wangi, mambu ini godong pandan.
0: Mm-hmm.
1: Gak enak Kang, para petani lagi kengelan.
0: Aduh, iya benar.
1: Lagi ngarep-ngarep bunyi kelawan hujan.
0: Ya, aku kan sih ditunggu-tunggu.
1: Utekannya kapan?
0: Iya, kapan. Bajunya masih larang.
1: Kapan diesel, gue terus-terusan.
0: Ya, bajunya masih larang ya kayaknya.
1: Iya, bajunya lagi ngarep-ngarep. Kapan hujan, kapan hujan.
0: Ya wes, siap. Ya moga-moga enggak hujan lah. Monggo bengi ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur kesuwun nang Rastim sing pun hadir. Yo. Lanjut siapakah berikutnya? Ya ditunggu di 0853218995852. Halo, Pensura. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pantura.
2: Pantura ki ning kene, ning Prima FM, ning Haur Gelis Indramayu Barat. Kene ke mana nomor 1 Radio Prima FM.
0: Nggih bener mokone mah beres.
2: Mokone mah beres mokone mah.
0: Aduh, Bu Sukina pripun kabare Bu Sukina?
2: Alhamdulillah sehat Bang Arya.
0: Alhamdulillah.
2: Kembali ke pripun Bang Arya?
0: Alhamdulillah kula sehat walafiat.
2: Syukur
0: nggih niki ya Senin meleh tenggal nggih. Dina awal di Senin nggih niki. Aduh, sekalian nggih matur suwun Bu Sukina. Nggih.
2: Nggih, aja paling Bang Arya geprek dae karo sak pun
0: tere. Oh nggih, siap.
2: Tere iku sadari kelingking bae aja gede-gede.
0: Gede-gede nggih.
2: Gula abang enak ku Bang Arya.
0: Nggih, siap.
2: Tapi gula abang Bang Arya. Wah.
0: Wah, iya.
2: Enak kayak wedang cahaya.
0: Iya, siap.
2: Mantap.
0: Mantul.
2: Kan tradisional banget ya kalau jahe kan apa? Gue sehat ke badan-badan enak kuno.
0: Healer bisa memang musikin anik.
2: Iya. Iya emang. Saya esok kau porek jahe banyak karuan.
0: Ramuan tradisional, gih. Ramuan tradisional turun temurun nih kung, gih. Musikin ah. Wedang jahe ya. Anggerening Jawa.
2: Kita mah ya bakal sing pasar kalah.
0: Nggih.
2: Lamun suara orang gedek kae suka ikut pasar, orang buru apa-apa, pokoknya mesti jare krok dikerok. Oh ini tanjingan pasti kuli nyuci. Keprek karo bandu timbangan ya karo ulek-ulek. Tapi iya, kan seduh. Karo kuwan ku bari ngodok gue anu aduh, wedang mendidih, sewor, Mbak. Kok capek-capek kaksu pun, tapi tau lah, minungnya. Sekit sama Yohan, capek. Enak, Bang Arya. Ini awak enak.
0: Ini seger, pokoknya.
2: Orang anak asap.
0: Masuk angin hilang, nggih.
2: Kan biasa. Iya, alhamdulillah banget, Bang Arya. Alhamdulillah kita pun. Masih diparingi sehat lah, ya.
0: Sehat, walaupun. Sulit pun. Matur semua nih, Kis.
2: Aduh, enggak sehat dulu ya, Bang Arya, ya. Yang rutin minum kune, begala kadaran mahal ora dari tangan ini diginungi ini orang mabok orang apa
0: sing larang ki justru
2: kita mah Bang Arya botak kegedik apa ya apa palu kegandian ke kue gak digeprek aku deh Bang Arya tiap hari kalau di pengkat mari Bang Arya orang tidak copot kue ora.
0: Oh, nggih.
2: Yeah. Iya, oke, okay, dipercaya mah. Oh. Asal rutin cepok maning, kok ganti maning, esuk ganti, sore ganti.
0: Oh, ditakukin bae.
2: Diparut pun bae.
0: Busukin ah. Digeprek bae, digeprek nggih.
2: Iya, digeprek sih bae.
0: Nggih.
2: Digeprek karo apa bae lah sing ana watu ka apa.
0: Ulek-ulek lah nek mau, ulek-ulek jare ulek-ulek kan.
2: Ya, betul, set kudan jauh ulek-ulek mah. Bakor jauh ulek-ulek karo sing tening gelas ge kena cek-cek dong. Gelas kah? Dan di gelas berdiri mah enggak mungkin pecah. Cek-cek cek telepon nomor paling gampang. Itu bae gampang bae kayak bisukin apa menggawe kayak gampang bae. Ya. Aja juga pusing.
0: Ya juga mumet ya.
2: Iya lah, makanan ko, makanan jangan ya. Nomor satu ku pegawian aja juga mumet ya.
0: Aja juga mumet narastim. Ah, ya narastim mau ga? Iya, bisikin narastim mau ga? Berspek balas pada dapat apa? Ya dari si kangelan banyu dari ini nakana. Ah,
2: juga narastim aja juga mumet mumet takram. Bagi orang kuasa, aku gak bisa deh.
0: Makanan, waduh, iya besar.
2: Iya, bakal. Kemarin durung waktunya udan mah yang langka ya kepriben jauh bae lah berdoa bae lah
0: yes, penting jaluk udan mah primen busikin agen lagune berarti ya
2: bu anu bae ah lumpang waktu bae ah
0: lumpang waktu ayo
2: padahal udan abi kayak kangen bae anger bae orang udan udan sing ning kampung ge Bang Aryan yang bagian seberang Dasir apa wis ning sumber gangger bae dipupuk sumber nggon sumber nembu sumber ta biasanya kalau ora udan-udan kan mana jaluk banyu ning sumber
0: oh nggih
2: betul anger bae ora udan heeh malah mesinnya bae hilang karo kasek.
0: Kan darare rastim kan bar karo irigasi kan kayane busikan enggak pinggir kali kan pinggir kali ini satu pemrimen nggih bugi segena kira-kira kayak hugis aja.
2: Jadi digilir kudu Bang Arya buat kayak kenen mah giliran. Sedina rong dina ning blok sakian misale. Mau dina maning blok sakian begitu. Bagian anu ge kekurangan banyune pada bae.
0: Oh.
2: Ora ake.
0: Iya kali ini kan keambal kayak nggak busukin. Nah saya ketemu si tepan pegadin kan yang gue bu apa Bunda Mary. Ya kan kali ini wesana irigasi ya. Apa beli apa masih satu ya kayaknya priman ya apa ora?
2: Aku Bang Arya ora. Ya mana mana butuh kabe si Bang Arya.
0: Nggih di situ di kabe.
2: Jadi ambula iya. Kalau asap kabe. Gue madukan juga pada asap ya kalau yang ini mah pada karing.
0: Pada rayahan ya priman bu. Rayahan.
2: Tapi mah dengan mah wadukan ku kayak kenen ku banjir bae bisa engko mandi mandian kin malah ka banyu.
0: Oh.
2: Abi kita cilik mah banjir bae aja bae rene kok. Kayak apa ya kayak laut bae kayak kanan.
0: Oh berarti waduk. Waduk
2: sing iya, wadukan ku.
0: Salam waduk Dharma apa? Dharma ya. Salam Dharma. Nah, waktu salam Dharma.
2: Oh, salam Dharma mah salam Dharma dewek. Bagi wadukan sih wadukan kene kene golongane Mama Indah Monoku.
0: Oh ya. Oh.
2: Ana wadukan ku. Ana wadukan si Pancu.
0: Wis Pancu nggih. Ya, ya kayane anak-anak banyune beli nggih busukin nah, kira-kira gini sakit.
2: Ayane mah asat Bang Arja biasa nggak asat kan iwak wis pada di anu oh, nggih. Di 2 km iwak asat
0: oh, kan ya Allah.
2: Wis asat pada bae.
0: Heeh.
2: Ora udan-udan, wong nyedot tekulang pirang Bang Arja.
0: Waduh.
2: Ya, lapar ah.
0: Ya wis ya.
2: Ayo Bang Arja.
0: Oke, siap.
2: Ya lu kalau punya anak berikut.
0: Siap, wonten lumpang waktu. Pokoknya jos
2: kayak
0: gitu sih. Nah, kelingan lupa waktu. Matur titipane. Aduh, pokoknya.
2: Oh iya. Iya Bang Arya. Iya toh jangan apa? Jangan di kemarin kan jangan suka bohong. Pasalnya ada sempat antri pasalnya. Ya ini gua Bang Arya. Kulatake lagi musim artis.
0: Nggih, siap nggih.
2: Enak Bang Arya musim artis nggih. Enggak rada tahan.
0: Nggih, siap.
2: Salam-salam ya Bang Arya.
0: Nggih, mangga silahkan.
2: Ucapannya sama Bang Arya dingin. Moga sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Amin.
2: Ambil sering ketemu maning.
0: Nggih, amin.
2: Gonang rasim nang bareng cing solot temen nyupir bae ya. Esok awan lagi nyupir bae buat tak pagi solot Bang Arya. Orang turu bae. Kalau nama malas suruh bae. Mani-mani wong tua si nyupir. Mani-mani wong tua kima tak sewot sih kak. Kok nyupir. Kalau bono ko. Bono eho.
0: Bono
2: ko. Ngenek ko.
0: Ayo bono.
2: Ayo. Ayo bono eho. Ngosong dondol.
0: Ayo dong.
2: Kang Eges sing ana ning Negla.
0: Negla.
2: Naik Kang Eges naik. Heeh. Anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Epi. Mama Epi, Mimi Epi, Mama Rati. Teh Isa, ayo naik Teh Isa. Semangat teh.
0: Iya. Yeah. Nah,

0: Sehat selalu ya. Ayo semangat semangat. Enggak, muda Mary.
1: Namanya gede.
0: Enggak. Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan, enggak Aki, enggak Kang Rojaya, enggak Sapur. Kang Wanta, ayo naik. Kang Wanta, Mini, enggak Kang Kumis, Kang Pancawala, Bapak Salim, kasihin Bapak Salim dibantuin.
2: Iya. Pak Salim, matur nuwun.
0: Iya lah, jaluk bantuan sama Salim. Bisutkan nama dari mana bisa ke situ. Bapak Salim, terima kasih banget ditulungi. Angga, apa kuno tangganya kak? Aduh, arah kelingan. Sembalah Mama Aldin, kalau Ibu Billy, Kang Ibeng, ayo semangat kenang panas ya, semangat Kang Ibeng, hebat dong semangat mah, mantan sok suka duite, mantan sok suka, abang aja duite lah, uang semangat, terus kata Kang Ibeng lah, orang panen cincin, orang panen cincin, bakal panen, segala-gala panen kan mah.
2: Salam juga Bu Sukina, Niki dari Riau, katanya buat Bu Sukina dari Pak Joko, nah katanya asli Lo Sarang dari Riau Bu Sukina.
0: Oh, kasihun Pak Joko. Salam ya sing Ibu Sukina, sing Wong Indramayu juga. Moga Pak Joko sehat selalu sampai terang Dermayu maning ya Pak Joko.
2: Ibunya asli Lo Sarang.
0: Indramayu, oh Indramayu. Apa Pak? Apa Bang Arya?
2: Asli Lo Sarang ibune jarene.
0: Oh iya iya. Nengan
2: weru ya. Ya di TikTok.
0: Radio kayaknya mah.
2: Iya nonton radio bener Bu Sukina niku. Nonton radio.
0: Kino Ibu Sukina wong Dermayu tapi menengan ngargolit.
2: Iya.
0: Sehat selalu ya. Ambil bisa ke Lo Sarang maning.
2: Iya. Oh, ke Solo ke Lo Sarang itu Pak Joko ya. Amin sehat.
0: Lo Sarang.
2: Iya.
0: Lo Sarang alhamdulillah ya dengan.
2: Nggih.
0: Zaman kin gampang ya ngomong karo uang ku. Orang kudu kudu curang. Enggak Pak Lebe, sehat selalu Pak Lebe.
2: Lo Sarang. Ya udah, balik nanti mampir ya.
0: Enggak usah pamani ya pokoknya mah. Semua-muanya aja kayak. Udahlah pokoknya mah semua-muanya aja. Yang belum ke calling maaf aja ya. Udah kebanyakan nih Bu Sukina nih.
2: Siap Bu Sukina.
0: Ucapannya Bang Arya.
2: Mangga silahkan.
0: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit lagi sibuk.
2: Saya menegak
0: dupra gatel pegariannya.
2: Iya Mas Adi.
0: Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bunda Mary.
2: Bunda Mary.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka,
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur kesun Ibu Sukina yang sudah bergabung di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Darat. Fans Tura hadir sampai pukul 15 tentunya. Dan untuk rekan prima yang hari ini sedang sibuk-sibuk ataupun memang sedang beraktivitas, ya selamat beraktivitas kembali. Apalagi ini sekarang hari Senin, ya wah untuk kerjaan pasti numpuk ya yang kemarin ditinggalkan karena liburan ya. Tapi tetap semangat ya, dan jangan lupa selalu dengarkan acaranya di Prima FM. Di jam pertama ini ada lagunya, requestnya dari Ibu Sukina dan Rasdim ya. Ada Kuli Tandur karo Lumpang Watu. Ya. Silakan satu penelpon lagi boleh ya, kita buka di 0853-2189-9582 ya. Sebelum diputarkan ya, kita kasih kesempatan dulu yang tadi sudah ketak-ketik ya. Juga ada yang di TikTok Prima ini, ada Pak Joko yang dari Riau yang katanya aslinya dari Lo Sarang dari sejak SD sampai sekarang belum pulang-pulang. Wah, berarti sekarang umurnya berapa ini Pak Joko ini ya, yang sudah hadir ini di TikTok Prima. Silakan berkomen-komen ataupun di 0853-2189-9582. Baik ya rekan Prima, lanjut kita putarkan lagu ini Kuli Tandur dan Lumpang Waktu ya, karo Lumpang Waktu maksudnya. Di 30 menit dari pukul 11.

0: RT nih terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Siwar-siwur ya lagune di jam yang kedua ini, rekan Rima, yang sudah direquest oleh Bang Dan sama Danto ya tadi ya. Ya lagune sudah disputer ini. Aduh, siwar-siwur, wah emang lagune enak nih Bang. Tadi yang sudah request ya. Siwar ya. Emang Sudarsono ya lagu Deus Pantul pokoknya lah jari ini Bang Bono itu mantul ya. Ini lagu Nasi War Siwur, ternyata lagu ini pengantin tangine awan. Pak Lebe sampai guyu gayane. Pak Lebe, halo, selamat siang Pak Lebe. Aduh ya wesan, rekan Prima. Ya, satu buah lagu Siwar Siwur dari Mang Arhanto yang sudah Arya putarkan di jam yang kedua ini. Dan kita masuk lagi, silahkan ya, tadi yang belum sempat bergabung, kita masuk di jam yang kedua ini. Ya, yang belum menunaikan sholat zuhur ya silahkan terlebih dahulu ya, sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah itu bisa makan siang juga untuk Bapak Camat Haurglis, Pak Rory ya, yang sedang bertugas. Dan selamat siang juga untuk Bapak Kuwu ya, Bapak Kuwu di Harko, Bapak Junitnya, selamat siang juga. Juga Bapak Polsek Haurglis, selamat siang. Serta juga Bapak Camat Gantar juga ini, selamat siang. Juga ada Bapak Kuwu Gantar ya, makanya ya, selamat siang juga. Baik rekan Prima, silakan yang tadi belum sempat bergabung. Nah, kita buka lagi line telepon 0853-2189-9582. Kita tengok terlebih dahulu ya untuk cuaca hari ini ya. Cuaca hari ini untuk daerah Kecamatan Haurglis ya, antara lain ya ada Haurkolot, Haurglis, Sukajati, juga ada Wanakaya, sekarang Tumaritis ya, Kartanegara, Cipancu, Mekarjati, dan Sirdari Sumber Mulia, masih di angka 34 derajat Celcius, cerah rekan Prima hari ini ya. Dan besoknya berawan di angka 32 derajat Celcius. Dan untuk curah hujannya itu masih belum ini ya, masih 87% ini rekan Prima ya, masih belum mendekati angka 100% ataupun 98% ya. Oke, dan yang hari Rabunya ya masih berawan juga dan suhu masih di angka 32 derajat Celcius. Oke, lanjut kembali, silakan tadi yang sudah hadir di TikTok Prima ataupun yang sudah di telepon Prima boleh ya, kita buka lagi line telepon di 0853-2189-9582. Ya, sudah ada yang request lagunya Kejebak Nyaman ya, ada di TikTok juga. Yang tadi ada siapa itu, ada Elisa Safitri ya, Elisa Safitri yang dari Asrolani ya. Judulnya apa ya, Safitri, Elisa Safitri ya, nanti Arya putarkan. Jadi untuk rekan rumah yang sudah request di TikTok boleh, nanti pun yang ingin telepon di Prima juga boleh, mangga ya, silahkan dibuka di 0853-2189-9582. Ada Kejebak Nyaman rekan Prima, ditunggu.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT,
2: karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa merem?
4: Ikan merem ya, ikan nggak bisa merem ya.
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, rekan Prima, 41 menit dari pukul 12 yang sudah bergabung. Tadi ada yang di TikTok Prima juga, terima kasih. Yang belum bergabung melalui telepon Prima boleh ya. Silakan kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Dan jangan lupa untuk rekan Prima yang hari ini sudah kurang enak badan, nah seperti flu ya, juga demam ya, sakit kepala juga. Nah. Oke, ada yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum, Pensura. Bing Prima FM.
1: Di hatimu.
0: Ai, aduh.
1: Gimana punya kabar airnya?
0: Alhamdulillah. Pantesan kayak di nemen kayak orang nongol-nongol nanti kayak.
1: Lagi sibuk WA.
0: Di sibuk ke nemen ya wesan.
1: Sibuk mencari cuan.
0: Wih. Iya wes, siap.
1: Ya. Sibuk waras, waras.
0: Oh iya, alhamdulillah waras,
1: ayo waras jajak waringkas ya.
0: Jajak waringkas ya. Aduh, jadi tikulah tuli tak berarti aku petir. Enok ayo nek bintang enok. Kepingin anak salamnya dari siapa ya? Sehingga neng ka apa ya studio Bima kayaknya ya apa ya? Sehingga mama mami apa mami mami siapa,
1: mami
0: ya?
1: Siapa?
0: Siapa yang waktu kun ya sadu ro, apa sih pokoknya di studio park studio Stadio Bima di Cirebon. Nah jarene ya wes kenal karo nok jarene
1: siapa sih
0: aduh karane siapa kian ya waktu kun ya. Biasanya Kang Wanta biasa dongol ngerti Kang, inget ya pokoknya kalingan Kang Wanta.
1: Emang mas apa Mimi Ratina?
0: Oh baik, saya cuman wong Cirebon. Ngeri dulu dibuka penimbunnya, dibuka di set ya penimbunnya. Oh ya Mami Tata Arjun.
1: Mimi siapa dikit.
0: Mami Tata Arjun Cirebon.
1: Oh Mama Tata Arjun.
0: Nah iya.
1: Oh asok mancing mana kak?
0: Iya pengen mancing mene. Karena kita sing
1: dari iya wis salam kembali ya Mama Tata Arjun. Mau selebet, mau selebet.
0: Durung.
1: Iki pengen jaluk lagu ya.
0: Apa sih lagu nih?
1: Kebakar cemburu lah.
0: Di ngeri nemen kebakar. Deni nemen ya kebakar. Ya kompor.
1: Ya kebakar cemburu. Kebakar cemburu ya kan.
0: Kebakar kompor ya.
1: Cemburu kebakar pisan kan.
0: Aduh, kebakar cemburu ya.
1: Anem ya.
0: Oh ya siap.
1: Salam-salam ya.
0: Ayo siap.
1: Salam-salam terutama buat ayang mama dulu ya. Buat Mama Tata Arjun yang benar-benar selalu sehat, Mama Aldinya juga ya, Bu Tuti, Teh Upet, yeah. Buat Bunda Sarinya juga ya, buat yeah. Abadik Kutil, Kang Dasmo, buat Mimi Ratina, Mama Ratina ya, apa nak Bang, buat Pak Lepe itu, buat Pak Haji Supiati, Pak Haji Herman, Mama Mpra ya, buat Kang Asep, Tukang Asep dua, Papa Yuni, Mama Yuni, buat Bunda Mary, Mr. Bono ya. Buat Ibu Sukina, A Arian 1, Arian 2, Nanang Rasunya okay, juga ya yeah. Buat Kang Salim tuh. Terus buat itu Bapak Najwa, Mama Leha ya yeah. Buat Mama Intan, Mama Pedi tuh. Buat Kang Aman
0: okay.
1: Buat Tutut, buat Bapak Purnomenya juga ya Buat Kang Ibeng Buat Kang Ahmad, buat Kang Pancawala, Kang Yatna, Kang Wanta ya, Mama Paujan, Papa Paujan, Anggebot Buat Watasma, yeah. Kang Otoy. Terus buat Ceromla, iya. Aki Metal, Mamang, buat Kang Anjas,
0: iya.
1: Mama Lelanya juga ya. Buat Mama Odang, Esti, Bang ya. Jack,
0: Belabel.
1: Buat Kang Rojaya, buat Mama Indah, Kang Opik, Wakisut, buat Kang Gopal,
0: Kang Gopal Kopuran, nah.
1: Iya, ya. Kang Gopal ya. Pokoknya ya. Buat semuanya aja deh. Kapan pun mandi menek.
0: Oh, ingin, karena, oh, jauh sana.
1: Nah, konita.
0: Iya kenal kan, yo kenal lah, WC biasa ngomong.
1: Oh, manjing,
0: manjing, Mama Tata Arjun. Mulanya kan takon Cirebon kenal ini, kenal kan. Oh iya kenal dong, minta oh iya WC. Nok ini suaranya radio Bremen, nok. Karena radio biasa apa Bremen, nengkono.
1: Radio biasa.
0: Iya pasti suaranya kencring, jebring.
1: Mencrang
0: dong, mah.
1: Mencrang kayak apaan. tadi mah udah ketemu, ah.
0: Alah, iya mulane kono.
1: Sering ketemu kumpulan, kalau kumpulan radio ulang tahun.
0: Nah, makane ku bawa apa?
1: Dia selalu hadir itu.
0: Ya iya makane, mah angger ketemu ya salam bae ya.
1: Iya, senang siap.
0: Siap pokoknya.
1: Siap sayang, cintaku negeri. Ayo, sayang tercintanya buat Ayang Nanas ya.
0: Oke, siap. No.
1: Buat Aaryanya benar-benar selalu sehat, banyak banyak rezeki.
0: Oh, iya, siap.
1: Ya. Semoga diberkahi panjang jodoh.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan yang di rumah juga selalu sehat. A.
0: Amin, ya, Mas.
1: Siapanya, A?
0: Iya.
1: Kopi pahit jangan diminum, A.
0: Mm-hmm.
1: Ayangnya Nanas pamit. Assalamualaikum. Dadah, bye bye.
0: Oke, nok. Iya, matur kesun. Sing anane Cirebon kasepuhan ya. Nok Pintang Unyu-unyu ya sing hadir di acara Neventura Fans Ketemu di Udara. Ya, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum Ventura. Ventura. Halo, Ventura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Ventura.
0: Niki. Halo.
3: Ventura, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Niki Prima FM.
3: Kang Arya.
0: Ya. Halo.
3: Saya bukan fans Tura, Kang Arya.
0: Oke.
3: Okay, tapi ya. Fans Prima.
0: Fans Prima, oke. Okay. Ya, gimana kabarnya fans Prima ini? Dari siapa? Dengan siapa?
3: Alhamdulillah, baik, Kang Arya.
0: Oke, okay, silahkan.
3: Kang Arya.
0: Iya.
3: Dari siapa? Dengan siapa? Kang Arya, minta lagu dong, Kang Arya.
0: Boleh nggak request
3: lagu?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya apa ya?
0: Tarling ya, Tarling pokoknya ini.
3: Itu yang Dewi Kar, siapa Dewi Karnia siapa?
0: Dewi Kirana.
3: Ah, Dewi Kirana apa judulnya?
0: Apa ya, boleh silakan.
3: Bukan, apa sih? Iya. Apa judulnya?
4: Kalah materi.
0: Kalah materi. Coba kita cek ya. Dulu.
3: Oke, ini saya dan teman-teman sedang dengerin Radio Prima nih.
0: Ya, oh kalah materi.
3: Ya, ini ada yang ulang tahun. Semuanya ulang tahun ini.
0: Oh, alhamdulillah ya Allah, semoga berkah selalu. Selamat ulang tahun. Betul. Yang sudah.
3: Ada sini ada Uku, ada Umar, ya. Ada Choiri, ada Itoh, ya. Ada Sari.
0: Ya, selamat ulang tahun pokoknya lah ya.
3: Ya.
0: Untuk kalah materi hari ini kayaknya ini yang dari Dian Dewi Kirana belum kerilis Bang, adanya.
3: Adanya apa?
0: Ali Gangga yang kalah materi judulnya.
3: Oh ya udah boleh deh.
0: Dari cowok okay. Ya versi cowok ini kalah materinya bukan cewek okay. Ya.
3: Siap. Makasih Kang Arya.
0: Oke, terima kasih kembali.
3: Yo,
0: untuk fans Prima ya, matur suwun kembali. Rampes ya. Oke, terima kasih yang sudah request tadi, ada fans Prima katanya. Ya, ditunggu ya. Yang sudah ulang tahun ya. Oke, lanjut silakan. Tadi ada Nok Bintang Unyu-unyu yang dikasih poin terbang dan katanya untuk radionya ini mencereng. Berarti kenapa ya? Untuk wilayah Haurkolot belum ini ya. Suaranya masih naik turun ataupun sudah normal kembali. Kita tunggu ya teleponnya, boleh masuk silakan di 0853 2189 9582. Ya, ada kebakar cemburu yang Nok Bintang Unyu-unyu request juga. Nanti ada kalah materi ya yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, untuk rekan Prima masih bersama dia di program acara Fans Tura Fans Ketemu di Udara. Neng kene kie.

0: soalnya banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gara-gara adem.
0: Itu juga batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang gak ada akar, batang dan daun?
2: Batang gak ada akar, gak ada daun, ada kotorannya.
0: Gak jorok, ini gak jorok.
2: Batang hidup.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, area di sini tentu jadi acara nih Ventura, fans ketemu udara. Ventura hadir setiap hari ya rekan Rima dari pukul 11 sampai dengan 3 sore, karena 3 sore kita berganti acara di Berdendang Karaoke. Ya. Silakan yang sudah siap untuk bergabung nih. Halo, assalamualaikum Ventura. Oke, ya. Gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat selalu ini untuk Teh Hiswa.
1: Iya, Kang Arya gimana?
0: Alhamdulillah juga sami mawon.
1: Nah. Sami mawon.
0: Nggih,
1: sami mawon. Syukur daripada sehat, Mas.
0: Nggih.
1: Lagune Kang
0: ah. Siap.
1: Pengen langkah melase.
0: Aduh, siapa nih langkah melase ngene.
1: Ada aja.
0: Ah, iya, siap.
1: Ada tinggal kemelase.
0: Iya, wes, siap langkah.
1: Iya, salam ya.
0: Oh, nggih.
1: Anggo Ibu Sukina, Ibu sayang, sedang sibuk-sibuk ya. Buat bapakku sayang, Bapak Salim lagi ada di mana nih?
0: Ayo Pak Salim, dong.
1: Iya.
0: Pak
1: Salim. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Ya.
1: Mimi Saminahnya juga.
0: Oke.
1: Mimi Epi, Mama Rati. Mama Adil, Ibu Billy, Mama Indah, Mama Febi, Mama Odang. Mom Hara, Mama Faujan, Mama Meni, Bunda Mary, Bunda Yuniasari,
0: iya.
1: Kang Ibeng,
0: Cakur,
1: Mister Bono, iya. Kang Eges, Kang Rian,
0: Mang Wanta,
1: iya. Buat siapa lagi ya?
0: Ayo, tadi yang sudah hadir ada Nok Bintang Unyu-Unyu.
1: Iya, Nok Bintang Unyu-Unyu.
0: Iya.
1: Buat Teh Upet. Buat Teh Layu.
0: Teh Layu.
1: Buat Mama Meni.
0: Oh iya, Mama Meni tadi yang hadir. Iya.
1: Buat Bunda Emma.
0: Bunda Emma.
1: Iya, buat Birini.
0: Birini.
1: Iya, buat semuanya iya. Aja.
0: Siap.
1: Spesialnya buat Kang Arya yang mancen tugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Ya, amin. Matur suwun.
1: Ya, gampang milik rezekinya, amin. Panjang umur, panjang yuswanya.
0: Amin. Gih, matur suwun.
1: Digampangkan segala urusannya. Amin. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Gih.
1: Iya, ucapannya Kang.
0: Iya, mangga.
1: Assalamualaikum. Agunan langkah melasu ya.
0: Iya, siap.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventura.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Dengan
0: siapakah ini? Ya.
2: Dengan orang Manggungan.
0: Orang Manggungan, siap.
2: Sama papanya.
0: Bapak Angga, iya nih di Manggungan. Ya, gimana kabarnya Bapak Angga?
2: Sehat selalu.
0: Wah, iya.
2: Sehat selalu.
0: Oke, waduh, kayaknya sedang nyantai nih kalanya. Udah siang gini ini baru
2: santai pastilah. Di luar panas sekali ya, Mas.
0: Oh iya, tadi
2: jadi di dalam aja.
0: Oh iya, siap.
2: Mau request lagu dulu nih.
0: Wah ya, siap, lagunya apa?
2: Lagunya aku selalu lagu yang lama-lama aja.
0: Iya.
2: Apa tuh? Bundaran Kijang.
0: Bundaran Kijang, ya. Coba.
2: Bundaran ada ya lagunya.
0: Oke, ya.
2: Oke, lagunya musik-musik dulu nih.
0: Wah, siapa boleh? Silakan.
2: Lagunya aku bingis dulu nih buat yang ada di Horko juga nih dulu. Ada ini namanya Indah dulu ya.
0: Mama Indah.
2: Kemudian buat tadi yang baru gabung acara Isah juga nih, selamat siang Isah, aja.
0: Isah, nggih.
2: Pak De. ketemuan buat Ehmeni juga, mamanya Aldin. Dan juga lagunya nih aku bikin buat yang ada di Subang sana. Siapa sih orang Subang tuh ya?
0: Ada Bun, ada Rini, Bu Rini, ada Birini, Birini, Birini. Ada ya, di Compreng. Kalau Birini di ya, Compreng, ya. Kalau Compreng. Bu Rini di ya. Subang.
2: Termasuk ini Bunda
0: Tanjung Siang.
2: Ada Mary juga nih ada di Subang sana. Ya. Selamat siang aja sama Pak Haji Arinya juga.
0: Ya.
2: Kemudian aku pingin juga lagunya Batistan juga.
0: Iya.
2: Sapa buat Soleha selamat siang yang kemarin selamat. Habis hajatan juga nih ada Mimi Epi selamat Mimi. Siang
0: itu ya selamat siang juga
2: kemarin nggak kumpul ya karya ya
0: iya nggak bisa siaran sih saya ditip dengan Bang Andri aja Bang Andri saya nggak bisa ya aduh ya
2: Bang Andri happy juga kemarin
0: oh iya Bang Andri nyanyi katanya yang nyanyi ya
2: kemudian buat Mimi Rosmina nih,
0: oh, iya,
2: buat
0: iya.
2: Kang Aman,
0: Kang Aman,
2: buat sesepuh prima ini ada Kang Salim selamat siang aja,
0: Pak Salim ya.
2: Iya, kemudian buat Kang Rian, Mister iya. Bono juga orang ya Sumedang nih ada.
0: Sumedang.
2: Bunda Yunia Sari selamat siang.
0: Bunda Yunia Sari mau memeni juga.
2: Kemudian buat orang yang ada di sisi pantai sana. Ada Mimi Iip juga Kang Kumisnya juga selamat siang
0: Mimi
2: Kang Wanta kemudian buat Ibu Sukina Ibu Sukina Ibu Sukina yang selalu ceria ya selamat siang juga nih
0: Betul
2: kemudian dua orang kadipaten ini ada Teh Upet Teh Upet ya
0: Teh Upet ya Majalengka
2: oh Majalengka bukan kadipaten
0: bukan Majalengka.
2: Oh, Majalengka selamat siang aja.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi? Udah buat semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay, dan mohon maaf bila mana tidak ya kesenggol nih.
0: Yuk.
2: Karena keterbatasan waktu juga.
0: Oh, iya.
2: Akhirnya kami ucapkan selamat berbahagia aja. Buat jalan tugas aja. Terbahagia banyak. Ya mudah selalu berbahagia lah kita aja kan.
0: Salam kenal kembali mau meni ya dari Pak Angga katanya.
2: Ya, tadi ya.
0: Ya disapa ini dari TikTok Prima katanya.
2: Oh tadi udah dari senggol ya?
0: Sudah tapi dibalas ya, langsung.
2: Iya. Selamat siang. Udah terima kasih. Mudah-mudahan lagunya ada itu ke lagunya.
0: Ya.
2: Oke assalamualaikum.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga ya yang sudah hadir di ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Angga tadi yang sudah terputus kenapa itu tadi? Oke, ya.

0: Terus siapa lagi yang belum request lagu, boleh ya ditunggu di 0853 218 9958 2. Ya, untuk lagu berikutnya silakan ya, yang sudah hadir siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Pensura. Pensura. Apa yo?
1: Burung-burung
0: ya. Burung-burung
1: ya. Miung-miung. Kecilin dulu.
0: Iya, kecilin dulu tuh suaranya. Oke, ya. Aman, sudah aman ya.
1: Aman,
0: Kang, aman nih. Ya,
1: kecilin aman juga.
0: Oke, siap.
1: Oke, iya. Oke, yang kita lagi.
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Merjang Dosa gitu. Merjang Dosa. Merjang Dosa lagunya.
0: Menyesal.
1: Merjang Dosa.
0: Terjang Dosa, Nerjang Dosa.
1: Iya, Nerjang Dosa. Iya,
0: Nerjang Dosa. Waduh, ngeri ya, Nerjang Dosa nih. Oke.
1: Merjang Dosa, siang-siang enak ini ya.
0: Oh iya, nanti ini.
1: Oke.
0: Nerjang Dosa ya.
1: Nerjang Dosa. Rasanya lebih kecina. Semangat selalu kecina ya. Gitu. Supir lagi ya.
0: Supir ya, betul.
1: Iya, supir kecina. Rastim.
0: Rastim.
1: Sudah masuk tuh ya.
0: Rastim sudah tadi.
1: Iya. Tuti, Bunda Mary, Bunda Yunisari.
0: Bunda Yunisari ya.
1: Iya, Mimeti yang lihat Mina tuh, itu di kumpul. Desyakin, Sondol,
0: Sondol,
1: Mahalim, iya, Mahalim mau ini pada waktunya. Mabili, nomor ini Ma Odang,
0: iya.
1: Nomor Net, Nomor Rati,
0: Mama Rati,
1: Pak Salim,
0: Pak Salim,
1: Pak Salim, supirnya Supina, supirnya.
0: Iya, iya.
1: Ketik online-nya Supina, iya.
0: Siap.
1: Pak Salim, iya. Sekeloran, Jaya, Wanta yang Wanya Rata.
0: Wanta, ya, oke, okay, Wanta iya. Itu.
1: Nama Meni.
0: Nama Meni, ya.
1: Nama Meni, ya, Kepala. Dari Kutil. Bangga.
0: Papa Angga, ya.
1: Unyu-unyu.
0: Nog Bintang, Unyu-unyu.
1: Iya, Tete Ica, Tete Upet.
0: Tete Upet, Tessa, Capur,
1: iya.
0: Abah dikutil.
1: Abah dikutil. Abah Saprai, Abah Omes.
0: Omes ya. Abah Omes ya, jangan lupa itu. Siapa ya, itu? Lagu anak muda terus itu, Abah Omes itu.
1: Iya, boleh dia. Boleh deh orangnya. Sebetulnya bagi saran.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih. Yap.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono yang sudah bergabung di program acara Pensura ini sebagai penelepon ketiga. Ya, dengan Bima. Baik, dengan Bima kita dengarkan lagu yang sudah dia persiapkan di acara nih Pensura ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dia di acara nih Pensura Neng Kwenekie.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran.
1: Masa

Kebalang demen ya, requestnya dari Kenes yang ada di Jawa Tengah, di Purworejo ya Kenes. Ya lagunya sudah diputarkan ya rekan rumah, di menit ke-57 dari pukul 13. Dan berarti kita sebentar lagi sudah masuk di jam ke-4 rekan rumah, tepat pukul 14 tentunya di acara Events Dura ini. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh lagi masuk ya nanti di 0853-2189-9582. Ya, ini ada lagunya siapa lagi nih? Boleh ya nanti diputarkan lagi ke prima. Ya, cuacanya di luar sudah mulai panas lagi ya. Yang sedang maksi ya, selamat maksi ya. Biasanya maksinya kan beda-beda ya. Ada yang setelah bangun tidur ataupun setelah memang tepat jam 12 ya. Juga yang memang tidak maksi siangnya karena mungkin untuk puasa. Nah, puasa Senin ya kan. Ya boleh sirikan prima, silahkan ya. Oke, lanjut kembali untuk yang sudah masuk nih, di mana ini di ada apa nih? Wah, ini apa? Lagu nih yang sudah masuk. Ya, rekan prima, jangan lupa nih rekan prima selalu menjaga kendaraannya ya, terutama ini yang melintasi tol Cipali, nah ataupun yang sedang menuju Jawa Tengah ya, yang selalu tetap waspada ya. Jadi apapun tetap harus hati-hati. Jadi untuk rekan prima ini supaya aman ya, sesaat kita berkendara ya. Memang kadang kitanya yang hati-hati, tapi kadang yang di sananya nggak hati-hati ya. Wah, jadi serba bingung juga ya dengan Bima. Tapi tetap kita sendiri bang, yang penting kita dulu ya. Nah, apa itu juga kaitannya? Setelah hati-hati ya, kita harus selalu berdoa, terutama ini ya. Selalu berdoa sebelum kita memacu kendaraannya ya. Ya jelas mengontrol itu sudah wajib ya, mengontrol kondisi kendaraan, baik itu mesin, ban, rem. Nah, apalagi ini yang belum disebutkan. Nah, ya boleh masuk nanti ya rekan prima. Nah, ini rekan prima ada informasi. Pemerintah patok harga ayam hidup Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli ya. Warga Indramayu mayoritas ya mendukung pemerintah melalui Kementerian Pertanian Kementan resmi menetapkan harga acuan penjualan atau HAP ayam hidup ataupun live birth di tingkat peternak sebesar Rp19.500 per kilogram, serta harga telur ayam ras sebesar Rp24.000 per kilogram. Kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan secara nasional pada 15 Juli 2026 sebagai langkah menjaga keseimbangan antara kesejahteraan peternak dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pendengar Indramayu mendukung kebijakan pemerintah. Di Indramayu, kebijakan pemerintah tersebut mendapat respon positif dari sejumlah masyarakat yang menjadi pendengar Radio Prima 95.8 FM. Ya, Nang Rastim juga mengaku mendukung langkah pemerintah. Ya, setuju ikut saja kebijakan pemerintah, katanya. Ya, tegasnya maksudnya ya. Menurut Nang Rastim ini ya. Hal serupa juga dikatakan oleh Taisa yang menilai masyarakat perlu mengikuti kebijakan yang telah diterapkan dan setuju ikut kebijakan pemerintah. Dan diharapkan harga lebih stabil ya rekan prima. Penetapan harga acuan ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas sektor perunggasan nasional bagi peternak. Kebijakan tersebut memberikan kepastian harga jual sehingga usaha tetap berkelanjutan. Nah,
Oke, rekan Prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses melalui lognews.co.id. Ya, kita masuk di jam yang kedua.

0: Teh, ajak napa Teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui Teh, Teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana Teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyali kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti Teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh Teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, ini yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah mewah. Eh, ngomong-ngomong Teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan Teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih Teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah.
1: Hei. Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah baru mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisi kan Teh.
1: Oh iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Eh enggak.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini di acara nih fans Tura, fans ketemu di udara ya. Oke, rekan Prima, lanjut kembali yang sudah bergabung tadi ada siapakah ya? Ada juga Nang Raslim, ada Ibu Sukina, juga ada Nok Bintang Unyu-Unyu ya. Serta ada juga Pak Lebe, Wang Wardoyo, Kuldu Cono ya. Dan Taisa, Bapak Angga, serta ada Mr. Bono ya tadi. Ada juga yang tadi yang request lagu Kepalang Demen ya, Kenes yang dari Jawa Tengah ya. Dari Purworejo ya Kenes ya. Wah. Ya terima kasih Kenes nih, lagunya katanya bagus, sudah diputarkan. Nah ini juga ditambahin lagunya, dikasih bonus lagi di Rubung Semut ya tambahin. Oke rekan Prima, lanjut kembali silakan. Tadi yang belum sempat bergabung boleh ya kita buka line teleponnya di 0853 2189 9582. Nah ini ada siapa ini, si Ijo nih namanya nih. Si Ijo nya dimatikan dulu ya rekan Prima. Kita buka lagi line teleponnya boleh silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, rekan Prima, yang sekarang ini kita akan sudah mulai pembelajaran ya dari awal 1 Juli kemarin. Nah, untuk rekan Prima ini yang sedang menyekolahkan anak-anaknya ya, yang dari tingkat dasar, menengah hingga ke atas ya. Nah, apakah yang sudah bisa kita dapatkan ya untuk mereka yang sedang menuntut ilmu itu ya. Kita buka lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum. Pantura.
1: Pantura.
0: Merdeka. Merdeka. Ya, dengan siapa ini?
1: Ada Wak Cali.
0: Wak Cali. Wah, gimana kabarnya Wak Cali?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Di mana ini Wak Cali?
1: Di Sukajadi.
0: Sukajadi. Wah, berarti dekat dengan ini Sukajadi dengan Omes, dekat ya?
1: Dekat.
0: Oh. Berarti kenal Omes ya?
1: Iya.
0: Aduh Wak Cali nih. Oke Wak Cali, gimana kabarnya Wak Cali hari ini? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sedang ada kesibukan apa ini Pak Cali?
1: Lagi sibuk-sibuk beresin rumah.
0: Waduh, pindahan apa bangun-bangun ini?
1: Ya biasa, lagi bersih-bersih.
0: Waduh, rajin sekali ini Pak Cali ini ya. Jangan lupa ngopi dulu Pak Cali ya.
1: Iya. Mau minta lagu.
0: Oke, lagu apa?
1: Lagunya ini jawabannya.
0: Iya, betul sekali.
1: Itu apa judulnya? Jaluk Imbu.
0: Aduh, Jaluk Imbu. Jaluk Imbu ya. Ya, coba ini.
1: Salam-salamnya. Iya. Mama Indah.
0: Mama Indah, ini Mama Indah nih.
1: Bunda
0: Mary, yo.
1: Mama Paujan.
0: Iya.
1: Kang Rastin.
0: Kang Rastin.
1: Yang dari Balai Raja siapa tuh?
0: Balai Raja itu ada siapa ya? Yang tadi belum masuk kayaknya Balai Raja.
1: Oh. Awal buat Wakisut.
0: Oh, Wakisut, ya.
1: Buat semuanya aja lah.
0: Mr. Bono dulu, Mr. Bono.
1: Iya, Mr. Bono.
0: Ah, Mr. Bono.
1: Buat Kang Sapri, Kang Sapri yang ada di Sukajadi.
0: Sukajadi, Maning, yo. Sapri, Saprai, Saprai.
1: Yang dari Pegadaian siapa tuh?
0: Pegadaian ada Bunda Mary, ada Pegadaian. Iya, Bunda Mary. Kang Timan, Bunda.
1: Salam aja lah buat semuanya.
0: Iya, oke. Dari
1: Kang, dari
0: Wak Cali. Wak Cali. Ya. Oke.
1: Udah gitu aja ya, ah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Halo, assalamualaikum, Mansura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mansura.
2: Ening Kene bareng 5 FM.
0: Iya, betul sekali.
2: Dengan siapa? Ini tulisan dari Radio Nate Teng Respek Bae.
0: Oke, ini dengan siapa ya?
2: Dengan Teh Upet.
0: Teh Upet ya, Teh Upet. Teh Upet, Teh Pahit. Teh Pahit ini belum nongol nih di TikTok Prima.
2: Itu apa nak? Apa yang aku si Dede jadi gak bisa nonton.
0: Aduh, ya iya.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Yang ya. Satunya ada TikTok dia, TikTok clip.
0: Ya wes ya.
2: Ini Kang Arya.
0: Nah betul.
2: Iya betul. Tadi tuh yang baru turun siapa?
0: Ada Wak Cali.
2: Oh, Wak Cali.
0: Wak Cali ya, Wak Cali.
2: Iya.
0: Di suka hati ya, Wak Cali ya.
2: Lagunya Kang pengen request lagu Dasare Masih Demen.
0: Dasare Masih Demen. Dasare Masih Demen ya. Coba kita.
2: Iya. Buat Nang Rastin.

0: Iya, siap.
1: Salam-salamnya tadi Teh Upet ya?
0: Teh Upet bener Majalengka.
1: Ya, dari Majalengka. Enggak ya?
0: Teh Upet Majalengka.
1: Teh Upet, salam Teh Upet, Teh Upet, sehat tuh Teh. Terus buat siapa nih ya? Pak Salim.
0: Iya.
1: Mr. Bono. Nang Lasti, Ibu Tuti, mau Pak Ujan.
0: Iya.
1: Ibu Pili.
0: Iya.
1: Mimi Radmina, Mama Radmina.
0: Oke.
1: Okay. Mama Aldin.
0: Iya.
1: Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu.
0: Iya.
1: Kajah Sepriatin.
0: Iya.
1: Mama Indah. Teh Isah, Sehat Dasmo.
0: Iya.
1: Nah, terus Ibu Sukina, gimana Bu Sukina?
0: Ibu Sukina.
1: Sehat Bu, sehat Bu.
0: Masih
1: kemana aja Bu ya?
0: Semangat pokoknya Ibu Sukina.
1: Iya, terus siapa lagi ya? Nama Dora. Mama Titan. Nah, terus Kang Yud,
0: ya.
1: Nah, Pak Lebe, Bunda Weni,
0: Birin,
1: terus Kang Aman, Kang Jangpit,
0: sayang,
1: Pak Tiso, Kang Gopar, Oma Nenen,
0: ya.
1: Kang Rian, terus yang punya rumah mewah,
0: Mimi Epi, nah. Ya, Mimi Epi,
1: ya, Bu Epi,
0: okay.
1: Terus Kang Ibeng. Mau Pamungkas, ya Pamungkas, Nong Bintang.
0: Mau
1: Maudan.
0: Mau Maudan, Kang Wanta.
1: Mama Jati, Mama Ari. Ini, nah, Kang Rian udah ya. Terus, tadi siapa tuh yang baru, siapa? Wak Cali.
0: Wak Cali, ya, di Sukajati katanya.
1: Ya, dari mana itu,
0: Sukajati, ya.
1: Oh, Sukajati.
0: Sukajati.
1: Kayaknya pendatang baru apa gimana?
0: Iya,
1: nih?
0: Pendatang baru itu Sukajati.
1: Oh ya. Iya, salam kenal Wak Cali. Orang Cipedang nih.
0: Ah, iya.
1: Kang Andrian. Mas Indro. Kang Asep Rolan, Kang Wah, terus Kang Sondol.
0: Iya.
1: Yeah. Terus siapa lagi ya? Kang Sani, Kang Pani. Mama Najwa. Terus Bunda Yuni Asari sama Mama Meni ya, kalau Mama Meni. Terus Hajah Weni dari Subang, Nok Bintang.
0: Yeah.
1: Kang Nur Jaya, Kang Ep Bes.
0: Agis.
1: Asep Rolan udah ya, udah semuanya aja yang lagi monitor.
0: Oke, siap.
1: Khususnya buat Bang Arya yang lagi tugas.
0: Oke, siap.
1: Ucapannya Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan prima. 33 menit berlalu dari pukul 14 dan kita putarkan 3 buah lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama ya di acara Neventura Ning Kene Kie.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Supraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini di acara nih Fans Tura, Fans Ketemu di Udara ya. Terima kasih tadi yang sudah bergabung dari jam 11 sampai dengan jam 15 ya ke depan ini. Yang sudah masuk nih ada Nang Rastim, ada Busukina, Nok Bintang Unyu-Unyu ya, yang melalui dari WhatsApp Prima juga ada Pak Lebih, ada Wang Wardoyo, terus Teisa, Bapak Angga yang di telepon ya, juga ada Teh Uput, Wak Cali, Capur. Nah, yang melalui WhatsApp Prima juga ada siapa ini ya, ada Kenes. Wah, Kenes yang ada di Purworejo atau Jawa Tengah rekan Prima. Juga ini yang ada baru masuk dari Yogyakarta, ini ada Bu Sutirah ya, yang di TikTok Prima ya. Terus siapa lagi tadi yang sempat request lagunya juga belum sempat disapa-sapa. Ya, mohon maaf nih ya, karena waktunya juga sudah hampir selesai. 3 menit lagi kita berganti acara di program acara Berdendang ya, karaoke di Kiboyo. Nah, siapakah nanti yang sudah siap ini untuk nyanyi, boleh nanti bergabung. Oke. Terima kasih rekan Prima dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area pamit mundur diri ya. Dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, terima kasih rekan Prima atas partisipasinya dari pagi hingga sore hari ini ya. Duh, berapa jam? 4 jam. Wah, 5 jam nih nanti karo. Karena nanti ada karaoke ya, rekan Prima jangan kemana-mana ya, terus ikutin ya di acaranya ini sampai pukul 16 ya. Disiapkan ini yang belum siap lagunya apa ya, sudah mulai dicari-cari ini. Waalaikumsalam ya, ada yang di TikTok Solo hadir ya, Ibu Yati ya, ini baru masuk nih. Baik ya, terima kasih rekan Prima ya. Ini saya ada satu buah lagu ya, nanti akan menutup ya di akhir program acara ini ya. Tapi sebelumnya, dan terima kasih Adia ucapkan, sangat bersyukur ya yang hari ini sedang diberikan kemudahan ya, ataupun diberikan keberkahan, juga yang diberikan kesehatan yang penting ini terutama rekan Prima. Juga yang sekarang sedang berusaha ya, yang berusaha juga harus apa, segera mungkinlah terlaksana ya usaha-usahanya, yang sedang sakit disembuhkan ya, disembuhkan maksudnya ya rekan Prima. Di hari Senin ini 13 Juli 2026 ya. Oke, lanjut ya, tepat pukul 15 ya rekan Prima di acara Berdendang, kita mulai saja ya.
1: Keseruan Fans Tura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya rekan Prima. Sampai jumpa di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, dengan Prima. Hari ini Arya kembali lagi untuk penyapa rekan Prima ini, terutama yang sudah masuk tepat pukul 15 seperti dendang karaoke di Geboyo. Ya, silahkan yang sudah siap-siap, ini siapakah berikutnya ini. Ya, tapi sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang aman berhormat, Syah Zaitun serta Umi dan keluarga, juga Datuk Syed Imam Bromoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas serta bimbingan dan tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapat keberkahan. Ya, kita buka saja ya rekan dua yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke yuk.
1: Kiki Boy.
0: Yuk.
1: Kiki Boy.
0: Waduh, ini udah siap nih kayaknya nih. Mantul nih pasti ini ya.
1: Enggak mantul.
0: Aduh, kayaknya ini nah. Alhamdulillah sehat.
1: Ini lagunya.
0: Ya.
1: Dagdikduk.
0: Iya. Apa ada ya dagdikduk ya?
1: Wah, ada lagi Jawa.
0: Oh, dagdikduk ya. Oke, berarti mantul dong ini dong.
1: Oh, mantul. Musiknya dagdikduk.
0: Oke, siap?
1: Siap. Oke, Bu. Apa enggak bisa kita? Nonton, Pak. Pak Kalian lawan Kalian.

0: Luar biasa ini mantul pasti. Iya dak dikduk nih, waduh kenapa ya?
1: Mantul, tapi bukan mantul mantul.
0: Adil adil ya.
1: Ya udah makasih kang.
0: Iya wesan ge. Iya wes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Naras Tim simpun hadir di jam yang pertama ya, di telepon pertama ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Wacali.
0: Wacali, waduh luar biasa ini Wacali nih. Ya, ingin lagu apa nih Wacali?
2: Lagu Jaluk Buyut Jawa bae lah.
0: Aduh, Jaluk Buyut Jawa. Ya wes ya.
2: Sing mau siapa kang?
0: Rastim.
2: Oh, Kang Rastim, Kang Rastim. Masih ingat beli suara iki Kang Rastim.
0: Oh, ayo, Rastim gen ditikulati gen. Ayo aja mandi-mandi barene. Ya Rastim, ge anak Buyut Jawa. Nggih salam ing sinten bae.
2: Tanggo sing mau mancing nang Rastim. Ayo. Mama Pak Ujang.
0: Ah, ge. Oke. Siap.
2: Siap.

0: Luar biasa ini, mantul.
1: Boy. Aduh, lagu kayak ini bisa rapal kan?
2: Aduh, krimen sih. Waduh, zaman bengen padahal yo.
1: Anggo, penyiare baiklah.
0: Iya wes.
1: Sing lagi membawakan acara.
0: Ya wes.
1: Ucapannya Kang.
0: Gih, Pak Cali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, Teupet.
3: Ya, merdeka.
0: Merdeka.
3: Tiket boy.
0: Berdeka karaoke.
3: Cuma karaoke.
0: Di Geboyu. Ya dah, gini minta lagu apa?
3: Khawatir kehilangan.
0: Waduh.
3: Iya.
0: Kamar siapa?
3: Kalau bisa sama Kang Arya, kalau enggak semua.
0: Khawatir kehilangan. Aduh, Ana beli ya.
3: Iya.
0: Khawatir kehilangan. Saya salamin di set lah buat siapa, Bang?
3: Buat yang baru turun siapa?
0: Wak Cali.
3: Wak Cali
0: yang ada di Sukajati ya, Sukajati.
3: Oh iya.
0: Ayo, siapa lagi?
3: Buat.
0: Iya.
3: Pak Bintang.
0: Khawatir kehilangan karaoke, yo. Siapa lagi?
3: Buat Tangga. Mika
0: Jusuf Priyatin,
3: Nang
0: Rasin,
3: Bang Rian.
0: Oke. Siap.
3: Bang Gete, Mama Meni, siap.

0: luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Suaranya lelap-lelap kan.
0: Wah, yang lag, yang lag.
1: Angin kan sembarang nantinya, angin agung.
0: Waduh, iya nih benar.
1: Iya, anginnya gede saya jadi suaranya teh luah layak sih.
0: Ah, iya.
1: Atur nuhun Kang Arya.
0: Oke, siap nuhun.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nok Bintang Unyu-Unyu yang Nok Bintang Teupet. Waduh, sama-sama. Ya, baik rekan Prima, kita jeda terlebih dahulu ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak,

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, lanjut kembali rekan Prima di menit yang ke-29. Berarti kita masih ada waktu 30 menit lagi ke depan ya di acara nih Berdendang Karaoke di Gameboy. Yuk, silakan yang sudah masuk. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Berdesak-desakan ini tadi. Aduh, banyak banget yang udah masuk.
1: Yang merdeka yang lagi siaran kemarin merdeka.
0: Happy banget. Aku merdeka. Aduh, ya. Sehat ya, Bapak Angga.
1: Ya, selalu sehat aja.

0: Suzukina yang punya Seria, selamat sore juga. Dan buat yang punya Rengat ini yang ada di Harkosana, ada Mama Indah juga, selamat sore sama Pak Amirnya.
1: Siap.
0: Buat Bunda Mary langsung siap. Oke.

0: saya ini pokoknya ya. Papa Angga dapat salam nih. Dari Putri Ayu dapat salam nih.
1: Oh, Putri Ayu.
0: Iya, Putri Ayu.
1: Selamat sore buat Putri Ayu ya. Ya.
0: Oke.
1: Terima kasih teman juga nih. Oke, spesialnya buat yang lagi tugas aja.
0: Terima kasih.
1: Mohon maaf ya, malah enggak ada single ya. Teman semua yang ada single mohon maaf juga.
0: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ini ya? Baru ketiga, baru apa tadi?
2: Kang Badrun.
0: Kang Badrun. Wah, nangin di Kang Badrun.
2: Tegal Sapi, Kang.
0: Waduh, Kang Badrun. Ya, pripun kabare Kang Badrun? Sehat, nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, kalian ini pengin nyanyi lagu apa ini Kang Badrun?
2: Iki, kalah materi.
0: Materi ya. Aduh. Oke, salame nggo sapa Kang Badrun?
2: Salame kanggo apa nama Bang? Sondol.
0: Sondol ya, sama maning.
2: Bapak Angga.
0: Ah, Bapak Angga.
2: Terus Agus KBB lah sing mau mancing.
0: Oke, Agus KBB sing mau mancing nggih karya neng neng kalah materi neng nggih. Oke, kita dengarkan dulu kalah materi dari Pak Badrun. Badrun ya, Pak Badrun?
2: Ya, ya.
0: Iya wes, rekan prima, kita dengarkan dulu ya. Pak Badrun.
2: Tengdung, versi Tengdung ya.
0: Tengdung? Wah, ntar nih, kita cari berarti kalau yang Tengdung nih. Oke, siap?
2: Siap.

0: biasa ini mantul pokoknya.
1: Harta mah bijue kakang mano.
0: Aduh, iya wes benar ya.
1: Matur kesuwun kang ya.
0: Iya, siap.

0: yang sudah bergabung tadi ada Badrul ya. Ya lanjut siapa lagi nih yang sudah siap nih? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Denda, karaoke.
1: Ayo.
0: Oke, siapa apa ini lagunya?
1: Ngadu telu, Kang.
0: Aduh, ngadu telu ya.
1: Ngadu telu.
0: Waduh, ya ya ya.
1: Ini buat sama Angga nya, sama Kang Ibaknya. Buat
0: Teh Upet.
1: Oh. Buat Nang Rastim.
0: Rastim.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Okay. Buat Bapak Salim sayang.
0: Siap.
1: Buat Mimi Epi sayang.
0: Siap.
1: Insyaallah.

0: Komando luar biasa.
1: Mantul banget.
0: Iya, iya. Ya oke, Daisa deh.
1: Mama Indah ya.
0: Oh iya, siap.
1: Pati FC Mama Rati.

0: Iya, terima kasih matur suwun.
1: Yo ucapan nih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teisah yang sudah hadir ya. Baik rekan rumah, lanjut silahkan. Tadi setelah Teisa siapakah ini satu penelpon lagi boleh masuk ya. Kita tunggu di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore.
0: Sore, yow, siap nih lagunya apa?
2: Dianggap sepele.
0: Aduh, dianggap sepele. Allah, melas teman ya.
2: Abang-abang terakhir jadi rayu.
0: Aduh, melas teman jadi dianggap sepele. Ya Allah.
2: Ayo buat ayang manas ya, buat Anang Basim, buat Mama Aldinya, buat Kang Dasmo, Bu Tuti, Teh Upet ya. Bunda aja kesehatin.
0: Iya.
2: Buat Bunda Sari ya.
0: Teh Upet dianggap sepele.
2: Bapak Najwa apa lebih ya?
0: Iya.
2: Buat Bang, Papa Yuni, Mama Yuni ya. Buat Ibu Sukina, Aryan, Bunda Mary.
0: Oke, mantul ya.
2: Oke, siap, insya Allah.
0: Insya Allah.
2: Bisa enggak? Masih inget enggak?

0: Luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Mantul. Mantul ning endi kuwi, ning ati apa ning endi kuwi?
0: Iya, pokoknya mantul bae lah pokoknya bae.
1: Ya. Salamnya nganggo tambahane ne bae Arya.
0: Oh iya wes.
1: Dan sayang cintanya tetap buat Ayang Nono, buat Aryan yang semoga selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki, semoga diberkahi ya.
0: Amin.
1: Yang di rumah juga selalu sehat. Makasih atas waktunya ya Arya.
0: Yo.
1: Ucapannya kopi pahit jangan diminum.
0: Iya.
1: Ayangnya Nono pamit. Assalamualaikum. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Ya, terima kasih Nok Bintang Unyu yang di Kasepuan Cirebon yang sudah bergabung, dan terima kasih Rika Duma. Inilah ya untuk penyanyi terakhir Nok Bintang Unyu yang sudah bergabung, dan kita akhiri dulu sampai di sini di program acara Berdendang Karaoke di Geboyu. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Baik rekan prima, sampai di sini dulu, dan jangan lupa ya ketika Anda flu ya, mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung ya, langsung bingung, langsung hilang itu ya. Flu memang mengganggu, hilangkan, segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap, sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang ya. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Baik, terima kasih rekan prima, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah, rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima. Meski tidak selalu dihargai, jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: sekitarnya.
1: Gimana kabar kalian hari ini, Wong Reang semua, di hari Senin, di awal minggu, di bulan Juli, tanggal 13 ini?
0: Yes, betul banget, tanggal 13 Juli, masih kita masuk pertengahan bulan Juli ya. Gimana nih rekan Prima kabarnya?
1: Uang gajinya udah habis belum nih?
0: Aduh, seharusnya belum ya, karena kan awal bulan. Awal bulan itu baru cair-cairnya nih.
1: Baru cair-cairnya ya.
0: Atau enggak ya, paling kalau dari 100% baru kepake 20 atau enggak 15% seharusnya ya.
1: Seharusnya.
0: Tapi 50%-nya ditabungin.
1: Iya gitu ya. Tapi enggak tahu gitu ya, kalau misalkan kayak ada orang-orang kayak Bayim, tapi biasanya kalian tuh kalau misalkan gitu ya punya rencana nih.
0: Iya.
1: Kayaknya bulan Agustus gaji gue udah kekumpul 4 juta.
0: Oke.
1: Nah, kayaknya bisa nih kebeliin ini. Kayak punya, kadang kalian tuh kepikiran itu gak sih, kayak apakah kalian ketika udah gajian kayak langsung bles aja tuh habis duit, atau kalian kayak merencanakan uang itu gitu ya?
0: Nah tuh, kalau versi kalian gimana nih? Kalau versi Disti tentunya kalau dari 100%, nah 50%-nya itu harus ditabung.
1: Iya sih, kalo,
0: harus banget.
1: Kalau Baim sih juga gitu ya, karena biasanya tuh kalau Baim antara dana darurat atau enggak kayak ada yang pengen dibeli atau enggak ada yang dituju sih.
0: Iya, benar banget. Jadi enggak langsung 100%. Oh iya, 100% harus pengeluaran ini. Pokoknya intinya dari 100% 50% harus ditabung dulu. Entah gimana caranya 50% sisanya itu untuk kebutuhan 1 bulan selama itu.
1: Overall kita bakal ngomongin itu semua di Alek Mandai hari ini. Jadi buat Wong Reang semua yang pengen request lagu, silakan di 0859 218 9958. Tipo dikit ya, gak apa-apa lah.

0: Dengan elang ya, buat wonger yang semua yang hari ini mungkin gitu ya, pengen jadi elang atau bukan, maksudnya bukan jadi elang dong, maksudnya jadi burung gitu ya.
1: Iya kan, gak apa-apa, biar nyenengin hari Senin, biar gak suntuk-suntuk banget hari Seninnya.
0: Soalnya kalau salah satu impian yang paling pengen Baim wujudkan itu adalah
1: dan bilang punya sayap.
0: Bukan dong.
1: Apa?
0: Kalau punya sayap jadinya ayam nanti.
1: Ayam punya sayap gak bisa terbang.
0: Tahu gak kenapa ayam gak bisa terbang?
1: Kenapa?
0: Ya gak tahu, tanya aja ayam. Yang Baim kan bukan ayam, tanya ayam coba.
1: Tahu gak kenapa? Karena sayap ayam kita makan. Coba, sayap burung kita makan gak? Enggak kan?
0: Tapi ada burung dara dimakan kan?
1: Sayapnya?
0: Gak tahu ya, karena burung dara itu kan katanya dagingnya sedikit. Jadi gak tahu sih, orang yang makan burung dara katanya sih dagingnya enak ya. Cuman kalau Baim udah dibilang dagingnya sedikit, apain dagingnya sedikit, mendingan makan ayam dagingnya banyak gitu.
1: Iya benar banget. Tapi emang salah satu impian Disti juga pengen bisa terbang, tau gak sih? Biar bisa ngelihat indahnya Indonesia, indahnya dunia, terus sampai ke sana bulan. Biar nyusul Neil Armstrong.
0: Neil bisa Armstrong kan udah pulang.
1: Oh iya. Terus siapa sekarang yang di bulan?
0: Ada zip zip zip zip zip
1: zip zip zip zip zip zip, itu manusia planet bukan di bulan.
0: Tapi emang ya sebenarnya salah satu impian Baim tuh, Baim pengen banget naik pesawat sih. Karena udah dua kali Baim ke bandara ngeliat orang-orang yang lalu lalang di bandara tuh kayaknya kayaknya mereka pengen jalan-jalan naik pesawat tuh kayak pergi jauh banget gitu.
1: Iya. Kayak mereka yang naik pesawat itu banyak yang nganterin gitu, kayak
0: gitu.
1: Kayak mau pergi jauh rasanya.
0: Rasanya tuh kayak pergi jauh dan enggak balik-balik lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kayak sesedih itu, apalagi sebenarnya enggak cuma di bandara aja sih, entah itu di terminal, entah itu di stasiun. Pokoknya kita kalau enggak tahu kenapa ya, kalau Ai dianterin sama siapapun itu, entah itu orang tua atau teman, pasti rasa sedih atau perpisahannya tuh ada loh.
0: Tapi ya kayak kalian pernah gak sih ngerasa nih, misalkan ya main ke rumah temen nih, terus kalian pengen pulang, terus teman kalian nganterin sampai depan rumah, terus kalian lihat ke belakang, ngeliatin teman kalian kayak di matanya tuh dia ngomong kayak please jangan tinggalin gue
1: gitu. Iya, please jangan pulang, please nginep gitu. Sini aja gitu.
0: Tapi
1: kan
0: kita pengen pulang gitu, kayak sedih sih. Tapi bener, itu ya rasanya. Makanya tadi kita di awal udah ngomongin kalau kalian ngumpulin duit nih ya, misalkan kayak kalian punya tujuan apa setelah ngumpulin duit. Kalau Baim ngumpulin duit, tujuan Baim itu cuma satu, Baim tuh pengen naik pesawat gitu ya.
1: Oh, pengen naik pesawat.
0: Pengen nyobain naik pesawat gitu.
1: Karena ya punya hobi naik gunung kan, ya hampir setahun tuh dua kali lah ya udah terwujudkan. Nah, kalau yang naik pesawat ini kan belum ya. Sih emang seru sih kayaknya sih naik pesawat, kita bisa ngelihat pemandangan dari atas.
0: Dan itulah salah satu wish list gitu ya, Baim yang pengen Baim wujudin gitu ya. So kita malam ini bakal ngomongin Alec Mandel dan pastinya buat wonger yang semua tadi yang punya wish list gitu dan pengen kalian wujudin mungkin deket-deket ini atau bulan depan atau tahun depan gitu ya, nggak apa-apa gitu ya.
1: Boleh nih, boleh buat rekan Prima yang punya wish list atau nggak impian apa nih di bulan di tahun ini yang belum tercapai, kalian mau cerita aja di WhatsApp Prima biar nggak tipu lagi di 0853 21 89 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 yang terima.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Arsy Widani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen dari request lagu Pirasat dari Marsal. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan itu termasuk pilot juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Mungkin kalau perempuan sandaran hati ya, tapi kalau laki-laki itu sandarannya itu adalah
1: stang motor,
0: sepak bola.
1: Sepak
0: dong.
1: Bola, kirain. Kan biasanya kalau jomblo suka nongkrong, apalagi nongkrongnya di Waduk Cipancu, nyandarnya dia nyandarnya di stang motor sambil tiduran gini.
0: Oke, okay, di badan di badan bendungan.
1: Enggak dong, dia kan jomblo, parkir motor nih, nggak ada teman, diajak ngobrol ya udah nyandar aja, udah nyender di setang motor gitu.
0: Terus gini ya, mas-mas butuh locker nggak? Tapi kalau pastinya nih ya buat orang yang semua, kalau kalian semua udah lihat pas yang masuk semifinal itu ada Prancis melawan Spanyol, terus ada Inggris melawan Argentina gitu ya. Prediksi kalian gimana nih ya? Biasanya Kak Hans nih, tahu-tahu langsung ngechat nih, prediksi aku yang ini gitu ya.
1: Iya, biasanya Kak Hans nih, wah, Kak Hans tuh pecinta Argentina deh kayaknya. Eh, kemarin Portugal ya? Kemarin Portugal, tapi sayang sekali Portugal gagal, nggak masuk semifinal. Padahal itu apa namanya, ininya Ronaldo terakhir dah, itunya.
0: Anunya Ronaldo.
1: Iya, anunya. ininya apa sih? Ininya apa itu?
0: Pertandingan.
1: Iya, pertandingan si Cristiano Ronaldo yang terakhir. Itu sayang banget loh.
0: Iya, mungkin karena banyak banget ya fans-fans sepak bola sih, lebih tepatnya enggak tahu ya. Kalau Mbak Im sih lebih pengen ngomonginnya fans sepak bola, karena sepak bola tuh banyak yang suka Messi dan lain-lainnya ya. Mungkin bakal setuju kalau

0: pemain sepak bola, salah satu pemain yang paling berpengaruh di dunia itu selain Lionel Messi ada, yaitu Cristiano Ronaldo ya.
1: Iya.
0: Tapi ternyata Cristiano
1: Ronaldo.
2: So.
1: Tapi Cristiano Ronaldo dia menurut Ai dia lebih terkenal daripada Lionel Messi. Apalagi anak kecil taunya Cristiano Ronaldo daripada Lionel Messi.
0: Iya. Karena mungkin kalau ada orang bilang Lionel Messi itu punya bakat, tapi kalau Ronaldo itu dia yang membangun dirinya sendiri gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Banyak orang yang termotivasi ingin menjadi seorang Ronaldo.
1: Tapi kisah dari Lionel Messi juga sedikit haru ya. Yang mana dia kan katanya
0: ini dulu di pertigaan jadi manusia silver.
1: Bukan gimana? Dong. Kalau itu Cristiano Ronaldo loh kalau itu. Dulu Cristiano Ronaldo
0: jadi manusia silver.
1: Bukan, dia berawal dari keluarga yang sederhana, biasa aja. Terus karena bakatnya bisa main bola, akhirnya dia masuk ke salah satu, namanya tuh Leban gitu. Depannya
0: Sporting Lisbon.
1: Oh iya, Sporting Lisbon. Itu Sporting Lisbon.
0: Terus diliriklah sama Manchester United.
1: Iya.
0: Di Manchester United nama dia besar, akhirnya dilirik sama Real Madrid.
1: Real Madrid. Nah, iya itu. Kalau si Lionel Messi kan dia sebenarnya punya badan yang kurang ideal ya.
0: Iya.
1: Terus akhirnya dilirik sama coach mana?
0: Gak tahu, pokoknya
1: pelatih mana itu?
0: Setahu aku jadi dia itu dilirik sama siapa? Pokoknya singkat cerita ke Barcelona lah gitu.
1: Singkat cerita ke Barcelona, tapi dia Karena badannya juga di entah itu disuntik, pokoknya ada pengobatan lah.
0: Jadi emang dulu Messi itu punya satu penyakit, yang dimana penyakitnya itu yang membuat dia itu gak bisa tumbuh tinggi.
1: Iya itu.
0: Dan ini tunggu kiris.
1: Tapi sekarang akhirnya enggak tinggi kurus. Ya ideal-ideal aja sih. Cuma sedikit agak kelihatan ya, emang kalau badan yang kurang ideal tuh agak kurang ya.
0: Mungkin ya di negaranya rata-rata sih memang, kalau kita lihat pemain Argentina tuh ya tinggi-tinggi gitu ya. Kayak contoh dari kipernya Emilio Martinez yang hampir 2 meter. Terus juga back-backnya kayak Christian Romero dan lain-lainnya itu hampir tinggi-tinggi gitu ya.
1: Nah, perbedaannya sama Lionel Messi kan Messi masih agak pendek daripada mereka-mereka kan ya.
0: Iya.
1: Itu masuk itu mereka si Lionel Messi asli mana sih?
0: Nganjuk kalau enggak salah.
1: Nganjuk sih, paling orang nganjuk banget tuh, diajak ngomong bahasa Jawa cas-testoses. Ukoe soko ngendi gitu. Langsung dijawab, "Aku soko nganjuk."

0: Risti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. I miss you, baby.

0: Jadi ada berita yang membuat bangga perfilman Indonesia ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau Wong Reang semua tahu film Jumbo ya.
1: Iya betul, film Jumbo ya. Dia filmnya sih mendunia banget.
0: Film
1: dan
0: animasi terlaris di Indonesia sih.
1: Film Indonesia terlaris.
0: Animasi ya.
1: Film animasi Indonesia terlaris.
0: Kalau film Indonesia terlaris itu masih ada Agak Lain. Dengan 9 juta penonton sih.
1: Agak Lain.
0: Terus baru bawanya di Jumbo.
1: Agak Lain 2 kan itu? Apa Agak
0: Lain
1: 1? Agak Lain 1.
0: Tapi kalau film animasi terlaris itu ada di Jumbo. Nah, jadi ada berita kalau sinias Hollywood.
1: Iya.
0: Andrew Guerdat.
1: Iya, Andrew Guerdat.
0: Andrew Guerdat ini tertarik dengan animasi Indonesia usai nonton Jumbo. Jadi Andrew Guerdat,
1: Andrew Guerdat.
0: Ini mulut Bekasinya keluar nih.
1: Kan. Tuh kan, ini bukan Andrew, mereka malah ngomongnya Gunung Klawu. Beda ya, Andrew sama Gunung Klawu ya.
0: Gunung Klawu.
1: Sama-sama U-nya kayaknya.
0: Jauh banget gitu ya.
1: Andrew, kenapa nih Andrew?
0: Jadi si Andrew ini adalah penulis dari animasi Paw Patrol. Tau Paw Patrol kan?
1: Iya, tahu.
0: Yang anjing ada polisi, damkar. Maksudnya anjingnya ini profesinya
1: jadi
0: ada
1: polisi.
0: Ada yang jadi polisi, ada yang jadi damkar, ada yang jadi kuli.
1: Itu tayangnya bukan di RCTI atau di ini, di apa?
0: GTV.
1: Iya, di GTV.
0: Nah, si Andrew ini tuh dia tuh sineas. Sineas itu adalah orang yang ahli dalam pembuatan film ya.
1: Iya. Nah,
0: jadi ini orang yang ahli dalam pembuatan film aja, dia memuji kalau setelah dia nonton film Jumbo,
1: iya,
0: dia tuh merasa kalau film-film animasi di Indonesia tuh bagus. Dan dia tuh tertarik untuk mungkin mempelajari atau enggak kayak membantu animasi-animasi Indonesia supaya bisa lebih berkembang daripada Jumbo nih.
1: Nah, yang paling kerennya si Andrew Guerdat ini, dia nontonnya tanpa subtitle bahasa Inggris.
0: Waduh. Ini kayak kita nonton film bajakan tanpa subtitle bahasa Indonesia.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, tapi dia udah mengakui kalau film Indonesia yang judulnya Jumbo ini terkesan sebagus itu. Bahkan udah tahu inti dari ceritanya. Coba.
0: Katanya dia tuh,
1: apa?
0: Saya hanya bisa menebak alurnya, tapi saya rasa cukup mengerti intinya. Oke.
1: Tapi keren juga ya, emang film Jumbo tuh siapa sih ininya? Animatornya
0: Jumbo. Ada yang 3 jam nih, ada yang film Jumbo 3 jam.
1: Emang iya?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Coba aja nanti cari di YouTube film Jumbo 3 jam.
1: Iya, itu isinya ini blackout semua, tau gak sih, bener gak?
0: Blackout?
1: Iya, yang hitam doang. Jadi cuma apa namanya?
0: Oh, bukan.
1: Cuma judulnya doang, enggak?
0: Nih, nih, Bayam kasih nih. Ada filmnya nih.
1: Film Jumbo 3 jam itu apa? Tonton tayangannya, guys. Ya ampun.
0: Bentar.
1: Ada lagi yang komen di TikTok, film Beranak Dalam Kubur katanya. Itu mah bukan film animasi ya. Ada itu film horor kalau itu mah.
0: Jumbo 3 jam.
1: Itu mah sempat viral di bukan awal tahun ya, akhir tahun 2025 gak sih? Itu yang 3 jam. Ya gak sih, Baim? Kayaknya sih iya.
0: Itu yang awal-awal dia memimpin.
1: Iya.
0: Itu sudah mulai ketebak ya,
1: ya. Kan?
0: Sobat Wong Reang semua yang pengen request lagu, silakan di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Bruma FM, aku Nadim. Aku dari Sidoarjo, Jawa Timur. Aku mau request lagu dong. Lagunya Fionita yang berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Lagu itu sangat mengingatkanku kepada zaman ketika saya di pondok, karena sering mendengarkan lagu itu dengan teman-teman yang dimana sangat bahagia lah, pokoknya gitulah.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: si Baim, kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Walaupun Bayam lahir tahun 2006 ya. Dan mungkin lagu ini sih mungkin hampir semua orang kayaknya Bayam gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi lagu ini tuh kalau Bayam dengerin,
1: kenapa?
0: Selalu membuat Bayam tertawa gitu. Karena dulu pas lagi viral-viralnya lagu ini,
1: oke,
0: okay. Itu kan orang-orang pada kayak gini, dan mungkin kayak gitu, kayak di dalam-dalamin buat kayak apaan sih ini orang?
1: Iya loh, kan itu impersonate namanya.
0: Enggak, tapi waktu lagu ini viral gitu ya, aku tuh ngeliat orang-orang yang nyanyinya di dalam-dalamin gitu kayak lucu gitu, karena berusahanya sampai dan mungkin bila nanti.
1: Sama kayak si ini, siapa namanya yang selalu gini-gini?
0: Siapa tuh?
1: The Massive nggak sih? Apa Hijau Daun ya? Ah, dia kalau nyanyi selalu gini.
0: Nggak tahu.
1: Kayaknya The Massive deh. The Massive lagunya gimana?
0: Ya.
1: Sinatura, bukan Sinatura. Iya kan, bener kan?
0: Sinatura mungkin aku lebih suka gini. Emang iya?
1: Iya.
0: Oh, tahu sih.
1: Setelahnya gini deh, Sinatura mungkin aku lebih suka. Itu mereka impersonate-nya tuh ngena banget gitu. Nah, kalau yang Gigi, lagu ini
0: 11 Januari, Nakal, Ya Ya Terbang.
1: Yang nakal deh kayaknya. Ya ya Laila meraih mimpi. Terus sambil joget-joget gitu kan, sambil jingkrak-jingkrak. Khasnya Gigi
0: itu
1: banget tuh.
0: Soalnya yang
1: Arman
0: mungkin
1: Maulana.
0: Kalau yang Bayam inget sih itu ya, yang paling kayak apa ya, jadi membuat wisata masa lalu tuh lagunya Peter Pan yang mungkin bila mungkin nanti ini.
1: Iya benar.
0: Kan waktu kita dulu tuh kayak dan mungkin bila nanti. bisa masih nyanyi kayak biasa aja.
1: Biasa
0: gitu.
1: Aja gitu ya nih. Kata Kang Nana yang ada di Gantar nih, Tanjung Jaya. Tanjung Jaya apa Janggot Kang Nana? Aku tuh
0: Tanjung
1: lupa.
0: Tanjung Jaya.
1: Katanya gini, muter lagu zaman dulu dong. Jadi ingat zaman sekolah katanya.
0: Kalau zaman dulunya yang mana dulu nih? Kalau misalkan udah masuk Tembak ada di SJK setiap Sabtu Minggu ya.
1: Nah, zaman dulunya zaman 2000-an awal.
0: Oh, zaman 2000-an awal.
1: Gigi kayak gitu-gitu.
0: Boleh kalau buat Kang Nana request dia. Sebenarnya Kang Nana janjian sama Bayam tapi belum ketemu nih.
1: Iya, di bareng banget
0: ketemunya duluan ketemu sama saya sama Disti duluan ya.
1: Oh, nih kata Kang Nana meraih mimpi mah jerok bukan gigi. Mah, emang itu tadi bilang meraih mimpi bukan yang ini gigi yang itu loh. Ya iya. Bukan. Ya ya ya, judulnya ya ya ya. Tapi lagunya lupa deh yang mana.
0: Tapi itu lagunya Gigi kalau ya ya ya.
1: Iya, ya ya ya. Pokoknya itu deh.
0: Oke deh, buat wonger yang semua yang mungkin punya apa namanya? Wisata masa lalu juga gitu ya, kayak Bayam setelah denger lagu Peter Pan dengan Mungkin nanti. Ini adalah salah satu lagu dengan intro yang paling Bayam suka.
1: Apa itu?
0: Dengan Hi-Fi Pelangi.

0: Sebelum itu Boy mau ngucapin bela sungkawa untuk para korban jiwa kecelakaan di Jalan Pantura, tepatnya di Jalan Loh Bener. Sangat Boy dan kru Prima FM lain mengucapkan sangat berbelasungkawa
1: yang terdalam
0: untuk keluarga yang terdampak dan juga untuk korban. Semoga semua amal ibadah korban diterima di sisinya.
1: Amin ya Allah, amin. Tapi tahu gak sih Baim, yuk tadi kan pas sore di jam 5 itu sempat ngomong kalau yuk punya wishlist. Wishlistnya itu pengen banget naik pesawat. Iya. Ih, ada nih rekan Prima kita Kang
0: pesawat.
1: Nana. Oh bukan.
0: Oh bu.
1: Dia bukan pesawat. Jadi Kang Nana ini lulusan dari Sriwijaya Air. Ya kan bener, iya bener, Sriwijaya Air Group. Nah, katanya Kang Nana ini punya banyak video di ATC. ATC itu Air Traffic Control.
0: Iya, yang ada menara, terus dia kayak condong gitu lah gitu ya. Terus ada yang antena muter-muter. Tapi bukan baling-baling bambu.
1: Bukan dong, ya kali baling-baling bambu. Tuh, yuk kalau misalnya mau naik pesawat sama Kang Nana aja.
0: Oh gitu. Emang kalau mas, kalau udah jadi mantan masih bisa?
1: Masih bisa apa?
0: Masih bisa jatuh cinta kali. Ya,
1: barangkali orang dalam tiketnya bisa 50% atau bahkan agak murah gitu.
0: Tapi Kang Nana ini lulusan Sriwijaya Group ya. Berarti ada Majapahit, nah, ada Demak.
1: Ada Demak, kerajaan.
0: Ada
1: itu.
0: Pajajaran.
1: Kerajaan grup. Itu ya, yeah. Bukan grup pesawat ya. Tuh kata Kang Nana antena muter-muter.
0: Oke deh, buat pengore yang semua silakan yang pengen request lagu Baim tunggu dan Nadis ditunggu pastinya di mana Dis?
1: Di MP3 Muda dan Menginspirasi sampai jam 9 malam.

0: Risti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Malam rekan Primo semua, kembali lagi di Dear Diary MP3 di malam hari ini, hari Senin. Gimana wong reang semua hari Seninnya? Bahagia, sehat, atau malah sebaliknya? Buat yang sebaliknya, semoga hari-hari kamu malam hari ini menjadi bahagia karena mendengarkan MP3 bareng Baim dan juga Disti. Malam hari ini ada teman Baim yang sudah lama tidak mengirimkan diri-diri sepertinya, karena malam hari ini baru Baim membaca diri-dirinya lagi. Ada Kak Chandra yang mengirimkan diri-diri, tapi sepertinya lebih lengkapnya ini puisi ya. Tapi gak apa-apa, terima kasih untuk Kak Chandra yang sudah mengirimkan, akan Baim bacakan di malam hari ini. Dengan hasil yang tak terhenti, memajukan rasa yang kian terluka. Hampa pasti selalu menghantui, dan terpaksa mundur dari perjuangan. Walau pahit akan kulewati, walaupun kecil kemungkinan yang terjadi, aku dan semua kekalahan ini, kuharap nanti di sana kembali. Hanya luka yang tertinggal, menguatkan diri selepas kau pergi. Tapi hati terus merindukan hadirmu. Hanya cerita indah yang penuh kekalahan. Harus aku keakui, aku memang kalah. Dan maafkan aku yang tak seindah yang kau bayangkan saat bersamaku. Aku dan semua kekalahan ini hanya tinggal luka dan putus asa di dalam duri, membekas sayat perih luka di hati. Jika kau ingin menangis, peluklah aku. Hanya aku dan semua kekalahan ini yang bisa menyembuhkanmu. Terima kasih untuk Kak Chandra yang sudah mengirimkan puisinya. Kalau Baim baca sih puisinya ini tentang, kayaknya Kak Chandra ini agak gamon gitu kali ya sama masa lalunya. Tapi semoga cepat sembuh dengan masa lalunya Kak Chandra. Ada lagu Kunto Aji khusus buat Kak Chandra yang mungkin udah terlalu lama sendiri. Pastinya dengan

0: Siti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Dewa dengan Misikus Cinta, Oma. Hey. Ini dia salah satu lagu favorit Baim di Dewa 19 selain banyak sih sebenarnya.
1: Banyak.
0: Tapi Misikus Cinta ini adalah salah satu lagu favorit Baim ya.
1: Tapi kalau di Dewa tuh yang enggak susah dilupakan tuh si ini. Siapa namanya yang keluar? Once. Kan sekarang kan Once digantiin sama siapa?
0: Mama ini. Yang nyanyi
1: Firza.
0: Virgon.
1: Beda genre itu kalau sama Virgon. Si Once. Emang suara Once tuh enggak ada yang ngalahin enggak sih?
0: Itu suaranya Once tadi.
1: Yang tadi Once.
0: Misikus Cinta tuh suaranya Once. Arjuna itu suaranya Once. Terus Simponi yang Indah juga itu suaranya Once.
1: Tapi ini ya, Once keluar tuh sempat ada crash lah sama Ahmad Dhani, bener gak sih? Dulu
0: Once nge-crash.
1: Crash tuh maksudnya kayak ada sedikit gejolak gitu loh.
0: Oh gitu. Enggak tahu.
1: Bener gak sih?
0: Aku enggak tahu ya, mungkin waktu itu aku belum lahir.
1: Iya, aku juga enggak tahu ya, itu cuma kata-katanya doang sih.
0: Tapi walaupun ya Ahmad Dhani bisa dibilang katanya musisi katanya yang paling rese gitu ya. Tapi semua
2: karena Once.
0: Lagu-lagu dia tuh enak-enak.
1: Karena Once namanya.
2: Biasanya Once.
1: Once upon a time.
0: Suatu saat ya.
1: Iya.
2: Wow,
1: musisi
2: lah.
1: Iya deh jadinya.
2: Jet Li.
0: Nah, Wong Reang,
2: jet tempur.
0: Kalau misalkan kita ngomongin soal pemain bola ya. Pemain bola itu di zaman sekarang, mereka itu kerjanya cuma bukan main bola doang. Dan kadang-kadang mereka itu penghasilan terbesarnya bukan dari bola.
1: Kayak Justin Hubner, dia tuh selain pemain bola, dia juga selebgram. Selebtok.
0: Kayak gitu kan. Terus juga banyak, jadi zaman sekarang itu pemain bola ya, atau lebih tepatnya mungkin olahraga itu sekarang bukan tentang olahraga aja.
1: Apa tuh?
0: Tapi ada yang namanya itu tadi, sportainment.
1: Sportainment. Oh, sportainment. Oh.
0: Kayak contohnya sebentar lagi kan?
1: Iya, sportainment.
2: Tainment.
0: Sebentar lagi itu kan Spider-Man kan bakal munculin film baru ya. Bakal mengeluarkan film baru ya.
1: Kemarin di Bandung rame tuh banyak Spider-Man. Itu viral itu, kenapa sih di Bandung tiba-tiba banyak Spider-Man?
0: Itu kayaknya yang di mana sih, itu yang di Braga ya? Apa di mana ya, depan Asia Afrika itu loh.
1: Iya.
0: Yang suka ada cosplay-cosplay gitu.
1: Iya, nah itu mereka sambil promosi film deh kayaknya.
0: Enggak tahu kayaknya ya. Karena sebentar lagi Spider-Man akan mengeluarkan film baru yang mana Spider-Man Brand New Day. Messi, tau Messi kan pasti.
1: Tahu
0: kan?
1: Messi kan?
0: Lionel Messi itu menjadi salah satu brand, menjadi salah satu orang yang mengiklankan Spider-Man Brand New Day.
1: Oh.
0: Coba aja cek deh di TikTok iklannya.
1: Jadi BA-nya bukan?
0: Iya. Tahu gak sih, actingnya Messi itu cuma ngomong apa?
1: Apa?
0: Si?
1: Gitu doang.
0: Si, yang ngomong gitu doang.
1: Iya ampun, tahu gak sih bayarannya berapa?
0: Berapa?
1: Tak terhitung. Cuma ngomong kayak gitu doang.
0: Betul banget lah ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Gimana gimana gimana kabar kalian semua? Hah? Bestie bestiku di udara, gimana gimana gimana?
1: Bestie bestiku di udara, ntar itu slogannya siapa ya? Tagline-nya siapa ya? Itu mohon maaf ya.
0: Siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Gak tahu.
1: Gak tahu ya juga itu siapa ya? Agak ini sedikit punya punya saya kayak gitu.
0: Muncul di mana? Ayo di sini absen doang di TikTok ada siapa nih? Kayak tadi rame banget kayak TikTok nih ya.
1: Rame banget di TikTok. Ada siapa aja nih? Coba di sini sapa satu-satu ya. Ada Sky dari Kalimantan, ada Kang Nana yang ada di Tanjung Jaya, ada Kak Pemuda yang ada di Tangerang, ada Kak Nit, ada Kak Wulan, ada RBG Audio, ada Kak Opik yang lagi ngerantau di Korea, ada Kak Farid Fernanda juga.
2: Barang antik nih berkelas.
0: Kata Kang Nana, aku mau nyalon jadi Bupati Indramayu Barat.
1: Boleh.
0: Tapi jadi Bupati Indramayu Barat ini agak berat sih. Tahu nggak berat?
1: Kenapa?
0: Karena Indramayu Barat ini kan masih banyak jalan-jalan yang belum bagus,
1: iya,
0: gitu ya. Terus
1: betul.
0: Juga mungkin beberapa infrastruktur yang masih kurang bagus.

0: So buat uang reang semua yuk yang pengen telepon silakan banget di 0853-2189-9582 Bayim dan Disti tunggu di malam hari ini.
1: Boleh banget yang mau telepon, yang mau senggol-senggol di MP3 senggol-senggol hari ini. Kita tunggu di WhatsApp Prima.
0: Kita puterin dulu lagu pertama di senggol-senggol ada dengan Tensi with Sensi.

0: Balik lagi di Senggol-Senggol Bang Reang semua di malam hari ini.
1: Betul banget. Nih, kalau dari Sky yang ada di Kalimantan, katanya di Kalimantan lagi musim karhutla, kebakaran hutan lansia. Bukan dong.
2: Apa kebakaran hutan? Hutan larangan apa
1: larangan.
2: Hutan?
3: Karena panas ya?
2: Karhutla.
1: Karhutla. Ya? Nanti asapnya ke Indramayu, jangan dong.
2: Karhutla adalah
3: bukan lagi
2: kebakaran
3: sensi,
2: hutan dan lahan.
3: Bukan lagi sensi karena batu baranya banyak.
2: Oh iya, katanya koperasi bisa ngurus batu bara dan minyak.
1: Serius?
2: Oh my god.
3: Minyak sawit sama PLTS, pembangkit tenaga listrik surya.
2: Pembangkit listrik tenaga
3: surya.
1: Sama.
2: Bahaya banget, bahaya itu kalau ngomong harus ditahan-tahan gitu ya.
1: Nah, kata Kang Nana enggak bahaya tah katanya.
2: Enggak bahaya. Emang kita di senggol-senggol ini kita selalu lepas-lepas aja ya.
1: Iya.
2: Jadi buat orang-orang yang semua yang malam hari mau senggol-senggol ya, sampai atas-atas juga ya. Bisa banget, silakan telepon aja gitu di 0853289982. Bang, yang nanggung siapa kalau misalkan nelpon ngomongnya aneh-aneh?
1: Iya, intelnya aja udah masuk nih. Oh, Kang Nana intel.
2: Oh, wah. Indomie telur ya. Ayo, pengen telepon yuk.
1: Boleh nih yang mau telepon, tapi sebelum ya, tadi ada yang request lagu Kang Opik, katanya mau diputerin lagunya Raimlot. Bebas deh. Tuh, ada yang telepon, coba dicek di WhatsApp Prima. Udah ada yang telepon belum, Mbak Im?
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Woi.
4: Selamat malam.
1: Halo Kak Hans.
2: Siap.
4: Iya, halo juga.
2: Siap. Ada apa Kak Hans?
1: By the way, kemarin hari Jumat Kak Hans habis dari sini loh, Bun. Sama Kak Baim. Iya. Baim.
2: Baim siapa?
1: Ini maksudnya Ail cerita ke you kalau Kak Hans hari Jumat habis dari sini.
4: Iya, waktu sama Sahil.
1: Iya, waktu sama Sahil bawain kita teh coyo sama keripik singkong.
3: Teh coyonya.
4: Maaf ya. Maaf, cuma ngasih itu doang. Soalnya bingung sih mau beli apa.
2: Siap, tidak apa-apa.
1: Loh, jangan dong.
3: Maaf, bingung. Tidak ada kembalian. Saya cari dulu ya kembalian ya.
1: Jadi kopdes itu mah.
4: Iya, bingung mau beli apa, bingung ya. Eder lah, ini aja lah, sebisanya aja.
1: Oke, hati-hati Bun. Iya Kak Hans, oke gak apa-apa Kak Hans. Tapi terima kasih banyak loh, kemarin hari Jumat udah datang. Tapi sayangnya gak ada Baim nih Kak Hans.
2: Iya. Main Kak Hans ketemu sama Putri Indramayu gak?
4: Enggak, Putri Indramayu kan Kamis.
1: Ingat banget tuh, ayah aja hampir lupa hari Kamis. Kan Kak Hans di sininya hari.
2: Siap, salah.
4: Iya, waktu malam Jumat kliwon. Waktu malam Jumat.
1: Iya, waktu salah. Jumat. Kak Hans kan ini ya jaga warung ya, maksudnya punya warung. Sedangkan sekarang udah banyak kopdes nih. Berarti saingannya kopdes. Tanggapannya dong Kak Hans.
4: Ya, banyak saingan, gak wajar, gak sehat pakai main ilmu dukun. Terus juga ada tambah lagi warung saingan kayak warung Madura 24 jam. Ada Alfamart dekat banget dari warung
2: ini. Berarti
4: terus banyak ada,
2: berarti apa namanya, pertokoan itu nambah ya, ada yang ilmu hitam, sekarang ada yang ilmu militer.
1: Iya betul, tau nggak sih Kak
2: Hans, mataku
1: militer,
4: tapi nggak apa-apa lah, rezeki udah ada yang ngatur Allah, jadi yang jahat apa biarin aja, yang jahatin tadi juga ada balasan dari Allah.
2: Siap, amin.
1: Siap, amin. Aduh, Kak Hans hari ini mau request lagu apa nih Kak Hans di hari Senin?
2: Aduh ngeri, ay.
1: Iya. Takut banget sih di jalan ada yang menghalangin gitu.
4: Request ya Adisti.
1: Apa
4: yang kicau mania.
2: Kicau mania di MP3 enggak masuk dong.
1: Kicau mania enggak bisa, kicau mania.
4: Nela Karisma.
2: Makin jauh dari kicau mania.
1: Mau lagu apa nih?
4: Apa? Titik Kamal
1: boleh. Titik Kamal
2: yang mana?
4: Enggak jadi.
2: Siap, salah.
1: Siap, salah.
4: Down. Daun hijau.
1: Hijau daun.
2: Hijau daun.
4: Hijau daun.
2: Yang mana kan?
4: Hijau daun yang setiap detik apa yang lagu terbaru Elma
1: setiap
4: ada enggak ya?
1: Setiap detik aku melupakan.
4: Atau Elma?
2: Elma. Kayaknya Elma belum ada deh kalau Elma.
1: Adanya Alma kemarin Putri Indrawayu.
2: Hijau daun.
1: Hijau daun setiap detik ada enggak?
2: Coba dicari dulu ya Kak Hans ya.
1: Iya Kak Hans, kita cari dulu ya Kak Hans ya.
2: Siap dicari.
1: Siap ya, dicari.
4: Terus juga punya aduh tadi mau di sana tuh waktu Jumat tuh mau main tebak-tebakan lupa ya.
1: Wah, iya ya udah sekarang aja deh tebak-tebakannya. Apa nih hari ini ada tebak-tebakan apa Kak Hans?
4: Ada 4 sih. Tapi takutnya kelamaan ya.
1: Satu aja. Katanya soalnya ada kawulan yang mau telpon nih.
2: Satu aja.
4: Kota-kota apa yang airnya wangi?
1: Kota-kota apa yang airnya wangi?
3: Banyuwangi.
1: Banyuwangi. Oh iya pintar. Pintar.
4: Banyuwangi.
2: Juta ditransfer dipotong pajak
4: ini,
2: Indonesia.
4: Ini ada lagi nih.
2: Oh iya ya.
4: Terakhir.
2: Siap.
4: Ayo.
1: Apa ya? Ayo.
4: Keju. Keju, keju apa yang orang suka?
2: Kejutan.
1: Ya,
4: salah.
1: Apa dong? Keju apa yang orang suka? Pas, kita nggak tahu kan, siapa kan?
2: Siap tidak tahu. Interupsi, komandan.
4: Kejujuran.
1: Kejujuran, boleh. Ikan apa yang selalu menyampaikan perdamaian, Kak Hans?
4: Ikan apa?
1: Jawabannya fishman. Iya itu jawabannya fishman. Ngarang ternyata fishman.
4: Ikan apa yang suka nyanyi?
1: Ikan apa yang suka nyanyi?
2: Udah ini jadi radio tebak-tebak.
1: Iya. Bener. Udah ganti aja Pak RT jadi
2: kahan. Jadi radio tebak-tebakan. Oke, terima kasih untuk kan seragunya udah ketemu nih.
4: Ikan Fauzan.
2: Iya, ikan Fauzan. Oke deh. Untuk Kak Hans.
4: Ya, makasih.
2: Sama-sama.
1: Oke, terima kasih Kak Hans sudah ikutan MP3 Senggol-senggol. Selamat malam.
4: Selamat malam juga Merdeka.

0: Siap, jangan, udah. Karena di sini dengar-dengar baca-baca di sini di komentar ada intel yang masuk
1: katanya. Tel intel,
0: Indomie telur. Enak nih malam-malam makan Indomie telur.
1: Ini kayaknya kalau kita bukan radio nih, kita juga udah nggak duduk di sini sih kayaknya.
0: Nggak duduk di sini, tapi duduk di
1: Pakusir. Siap, tidak tahu.
0: Duduk di Pakusir aja.
1: Aduh ngeri, ay, sumpah buat kalian semua yang suka jokes-jokes kayak gini, bilangin ya kalau Bayam kelepasan gitu ya, biar nggak diulang gitu, ngeri. Ay.
0: Masalahnya yang tampil di TikTok Live ini wajahnya wajah Disti kalau direkam ya.
1: Oke deh, buat Wonger yang semua, terima kasih yang udah ngikutin Senggol-senggol di malam hari ini ya. Yang tadi udah request Hijau Daun, dan juga nanti ada Rhyme Lode dengan Komang.
0: Betul, requestan lagu dari Kak.
2: Siap, 9 sudah selesai.
0: Siap, laksanakan. Okay. Oh, udah ada penggantinya nih.
1: Oh iya, oke ya. Untuk
2: penggantinya ini tukang listrik.
0: Nanti ada lagu Rhyme Lode ya, requestan lagu dari Kang Opik yang lagi ngerantau di Korea.
1: Oke deh, buat Wonger yang semua, siap harus mengikuti sampai jam 9 malam.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: udah dong, udah dong.
1: Oh, iya, udah, udah.
0: Bang Yu enggak Mbak Im Yu enggak mau pulang dengan selamat gitu.
1: Kita pulang selalu dengan selamat.
0: Selamat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Karena kita masyarakat.
2: Iya. Kalau aku dengan
3: sendiri,
2: ini
3: istri sendiri.
0: Iya, istri sendiri bukan dengan Pak Selamat. Dengan Selamat
1: kan. Iya. Iya, Mbak Im juga enggak pulang bareng Selamat sih.
0: Iya. Kita dengan motor Aima.
1: Tapi aman, aman,
0: aman.
1: Karena kita masyarakat yang taat bayar pajak. Karena pajak membangun negara.
0: Negara.
1: Dan membelikan fasilitas untuk pejabat. Oh. Jadi tahu gak sih kalian? Jadi ada salah satu akun Instagram. Tapi sebenarnya Baim tuh pengen banget ngomongin ini
0: udah,
1: gitu kan.
0: Udah, gak boleh. Udah, tahan, tahan. Tahan dulu.
2: Tapi siapa itu pejabatnya? Enggak, serius nih.
0: Okay,
2: kan harus pulang dengan selamat.
0: Iya, dengan selamat. Nanti kita panggil ya Pak Selamat buat nemenin kita.
1: Pak Selamat boleh temenin kita pulang biar selamat gitu.
0: Iya, biar selamat.
1: Katanya pulang bareng selamat selalu selamat. Iya.
0: Ah, kan. Jadi apa? Kayaknya kita cukup sampai sini ya, Baim ya.
1: Hah? Kenapa kita?
0: Oh, bukan.
1: Kita udah dijemput.
0: Iya, itu Pak Selamat udah dateng.
1: Oh iya.
0: Katanya mau pulang dengan selamat.
1: Kirain mau kita latihan. Siap, latihan. Siap,
0: kan mulai deh. Lagi deh. Katanya ada yang mau bahas itu di luar siaran katanya.
1: Oke, oke, ya nanti lah ya. Mungkin kalau hal ini dibahas di dalam siaran gitu ya. Karena agak ngeri sih, tapi lebih tepatnya ngeri ya. Tapi gak apa-apa. Selama kita sebagai masyarakat yang taat bayar pajak untuk pembangunan negara,
0: infrastruktur,
1: dan lain-lainnya.
0: Dan lain-lainnya.
1: Yang di dalamnya ada pembangunan jalan.
0: Iya, betul.
1: Terus juga ada pembelian mobil seharga.
0: Aduh, udah itu mah.
1: Cukup-cukup ya, ya.
0: Cukup sekian dan terima kasih ya buat rekan Prima yang udah ngikutin Disti dan juga Baim dari jam 5 sore sampai sekarang.
1: Oke deh, orang-orang semua, terima kasih yang udah mengikuti kita siaran dari jam 5 betul sampai jam 9 malam.
0: Ayo, bayar
1: sekarang nih. Oke, aku Baim
0: dan aku Disti.
1: Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM dan juga jangan lupa untuk follow media sosial Baim, ada di Ibrahim Nasution ya.
0: Dan ada di a.dissst-nya 2.
1: Adis.
0: Adis. Eh iya, jangan lupa abis ini ada lepah lepas.
1: Lelas, lelas, lepah apa? Lepas lelah.
0: Lepas lelah.
1: Bareng Bang Abe. Lepas jadi buat jadi buat uang yang semua jangan lupa abis ini ada lepas lelah bareng Bang Abe. Temenin
0: yes.
1: Bang Abe sampai jam 11 malam.
0: Betul.
1: Di lepas lelah. Aku
2: boleh
1: Baim.
2: Request. Boleh dari sekarang.
0: Iya.
1: Aku Baim.
0: Dan aku Disti.
1: Radio Prima 95,8 Hourglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Mendidik
1: dan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Bye-bye rekan Prima semuanya.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 yang

0: sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM Indramayu.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan.

memiliki harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi bersama Abe di program baru Prima Lepas Lelah. Nemenin hari yang panjang rekan Prima semua setelah menjalani aktivitas yang luar biasa pastinya. Kita akan puterin lagu-lagu pop mancanegara selama 2 jam ke depan sampai pukul 23.00. Nah, buat rekan Prima yang abis baru pulang kerja atau baru mau malah masuk shift malam, ya Abi ucapin selamat ya, selamat menjalani shift malamnya. Dan buat yang baru pulang, ya selamat beristirahat akhirnya sampai rumah rebahan ya rekan-rekan Prima. Oke, abis menjalani hari yang berat ini, Abi mau puterin lagu-lagu yang bisa menghiburkan Prima semua. Kayak lagu berikut ini ada Easy On Me buat rekan-rekan Prima yang setelah seharian tadi menjalani hari yang berat banget. Stay tune ya, dilepas lelah.

Biasanya Senin itu hari yang berat ya, karena dia memulai minggu, memulai pekan dengan segudang aktivitas yang hari Minggu kemarin kita tuh abis rebahan, abis capek, abis istirahat gitu kan, abis jalan-jalan. Dan Senin udah ketemu realita lagi, iya, dengan segudang tanggung jawab rekan-rekan Prima semua, apapun bidang rekan Prima semua, itu pasti menantang ya buat kamu mulai hari. Dan hari ini udah sukses rekan-rekan Prima semua laluin. Ya mungkin ada yang Seninnya menyenangkan, ada yang Seninnya bersemangat, ada yang mungkin Senin hari ini ada yang mengalami hari yang berat atau hari yang buruk mungkin. Gak apa-apa, semua itu hanya hari Senin. Kita akan melaluinya kok rekan Prima. Dan buat rekan-rekan Prima yang sudah melalui semua apapun itu di hari Senin ini, selamat, saatnya istirahat, kita rebahan, menikmati malam ya, terus mandi, beberes gitu kan. Gak apa-apa, relax sejenak, lupakan semua beban yang dibebankan di pundak kita seharian ini. Dan masih bersama AB di Lepas Lelah, kita bakal putar lagu-lagu yang membuat kita relax sejenak, melupakan semua yang bikin puyeng-puyeng ya pokoknya hari ini. Kayak lagu berikut ini, Backstreet Boys, In a World Like This. Stay tuned on

Emang sih kejujuran tuh hal yang cukup sulit kita temuin saat ini. Dan itu juga yang mungkin bikin kejujuran itu sangat berharga di era-era sekarang ya, yang semuanya tuh penuh dengan ya pencitraan, manipulatif mungkin segala macam. Jadi kalau ketemu kejujuran, kita harus apresiasi.

0: seperti lagu yang kita dengerin barusan. Bicara banyak ya tentang kejujuran ya, Beyonce dengan Anistinya gitu kan. Pastinya masih bersama B di Lepas Lelah, kita bakal puterin lagu-lagu relax lainnya ya, pokoknya stay tune aja terus. Dan Abi nanti mau bacain berita-berita update buat rekan-rekan Bima semua. So, jangan lupa stay tune. Habis ini kita dengerin dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Masih bersama Abe di Lepas Lelah. Ya, Abe mau bacain dulu ya berita-berita teraktual sekitaran Indramayu pada hari ini. Sebelum nanti kita lanjut lagi nih, udah ada beberapa request dari TikTok, ya kan? Nah, Abe mau bacain berita pertama nih. Berita pertama ini datang dari pemerintah Kabupaten Indramayu, resmi membentuk gugus tugas TPPO atau kepanjangannya gugus tugas tindak penanganan, sorry mana tadi, gugus tugas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO nih, periode 2026-2030 yang berfokus penuh untuk mencegah modus operandi kejahatan perdagangan orang. Salah satunya lewat kedok pengantin pesanan. Wow. Ini menarik ya. Jadi ada modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang itu, salah satunya modusnya itu lewat pengantin pesanan. Nah, ya semoga ini ya, mungkin ada rekan prima yang tetangganya atau kenalannya siapa yang seperti itu, ya semoga kita terlindungi ya. Modusnya penganten gitu kan, ternyata perdagangan orang. Nah ini, pembentukan gugus tugas tersebut dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan dan Anak DP2KB P3A Kabupaten Indramayu, Selasa pada 7 Juli. Oh baru kemarin. Kegiatan ini bertujuan membangun

0: seneng nih Abe nih kalau dengerin berita-berita yang gini tuh, artinya pemerintah Kabupaten Indramayu apa ya, ngerasain ada upgrade lah, ada sebagai warga ya, sebagai wong reang nih, kita kan warga, kita tahu jadi berbagai lini gitu ya, berbagai lini tuh ada ditangani ya, karena banyak banget ya hal-hal ihwal, isu-isu terkait di Indramayu itu banyak banget masalahnya emang. Jadi kalau misalnya bisa pemerintah kabupaten itu bisa secara sistematis, terstruktur itu untuk bisa mengcover dan menangani permasalahan-permasalahan itu, ya kalau habis sih apresiasi banget ya. Gimana-gimananya, nah kita sebagai warga mengkawal, wajib mengkawal dan mendukung program pemerintah gitu. Karena itu juga berdampak positif buat kita. Karena agak meresahkan ini ya, modus-modus perdagangan orang ini. Kasian ya, tau-tau diculik, jual ginjal gitu. Aduh, bahaya. Nah itu berita pertama, masih ada beberapa berita berikutnya
1: yang akan Abe bacain. Cuman Abe mau puterin dulu habis ini buat
0: rekan-rekan Prima semua. Ini ada request dari Kang Joko tadi, ngobrol-ngobrol di TikTok. Warga punya orang tua di Indramayu, sekarang berdomisili di Riau gitu. Request dari Kang Joko ini, da Jojo dengan Too Little Too Late, buat nemenin rekan-rekan semua melepas lelahnya malam ini. Stay tune ya.

Masih bersama AB di Lepas Lelah. Udah kita puterin tadi request dari Kang Joko di Riau dengan Jojo Too Little. AB lupa lagi judulnya. Too Little Too Late. Iya. Yeah. Oke, kita lanjut ya bacain berita-berita. Kali ini yang berita tentang traffic nih, lalu lintas. Pasti rekan Prima ini ya, tahu nih ini trending kemarin ya. Jadi kecelakaan di Pantura itu loh. Nah ini ada update-nya tadi di bersumber dari mengutip dari Indramayu Update. Jadi polisi menemukan dalam penelusuran olah TKP itu 14 U-turn putar balik ilegal. Nah, kita masih menunggu nih kaitannya apa. Jadi apakah itu berkontribusi langsung dengan kecelakaan yang terjadi? Karena itu korbannya tadi update sudah meninggal sampai udah 13 orang jadi yang terklarifikasi. Kemarin kan waktu awal itu masih berapa tuh kemarin? Oh, udah banyak itu langsung udah 12 kayaknya. Nah, ini update lagi. Jadi ya korban meninggal sudah sampai 13 ya. Jadi kita mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk para korban dan para rombongan yang menjadi korban jiwa. Ya karena cukup sedih ya. Kalian bentar, AB kecilin dulu dia musiknya. Ya karena cukup sedih. Itu rombongan pengantin kan di dengan kontur jalan Pantura yang seperti itu ya, gitu. Ya semoga kalau tadi temuan bapak-bapak polisi itu menemukan ada 14 putaran balik ilegal, ya semoga itu menjadi kajian yang lebih bisa di follow up ke depannya, apakah itu berkontribusi terhadap keselamatan pengendara di jalur Pantura. Ya ada follow up-nya, entah itu perbaikan atau upgrade atau penertiban itu. Jadi lalu lintas di jalur Pantura semakin aman, semakin nyaman dan efektif ya, untuk karena kan ini ya emang bebannya besar-besar ya, truk gitu ya. Udah terkenal jalur Pantura itu kan, truk semua kan lewat situ gitu. Kita yang naik-naik motor gitu kan, itu kan kadang harus ini ya ngalah gitu. Dan apalagi ini kalau dari berita kecelakaan ini kan mobil ya, mobil aja kena gitu kan. Gitu, apalagi misalnya kayak motor-motor, wah udah gitu, udah senggol selesai gitu. Jadi mungkin ada kajian dari olah TKP itu, bisa dibenahi apa yang bisa dibenahin, apa yang bisa di upgrade, dievaluasi, ditertibkan dari apa, mungkin penerangan kah atau jalan yang berlubang, mungkin bergelombang yang itu kalau kecepatan tinggi jadi kendaraan oleng kan, nggak tahu ya gitu ya. Moga udah kita tetap mengapresiasi sih kalau AB pribadi ada sampai di tengah maraknya berita itu kan ada muncul, salut sih AB, emes gitu kan, ada temuan 14 U-turn dan itu dilaporkan ke publik ya kan. Jadi kayak nyambung ini apakah gitu. Jadi ya semoga kalaupun itu memang menyebabkannya dari sudut visual pengemudi, ya bisa ditertibkan pihak kepolisian gitu kan. Atau jalannya mungkin misalnya bergelombang dan itu membahayakan. Karena kan gitu ya, karena lagi ngebut kan jalur Pantura, jalan bergelombang kadang bisa bikin oleng gitu kan. Gitu. Ya kita ucapkan turut berduka cita ya sedalam-dalamnya buat korban semua. Semoga dilapangkan jalannya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan, dibukakan pintu ketabahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Berita selanjutnya, nah ini masih kembali dari pemerintah daerah ini. Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim, ini dilaporkan ini meninjau langsung saluran irigasi guna memastikan pasokan air bagi lahan persawahan para petani di Indramayu berjalan lancar selama musim kemarau. Ya, kita udah memasuki musim kering ya. Kemarin kan pemerintah meluncurkan program itu pengerukan irigasi ya. Jadi memastikan irigasi di seluruh persawahan Indramayu itu berjalan dengan lancar biar kita para petani di Indramayu tidak gagal panen gitu kan, karena menghadapi musim kemarau yang panjang. Kalau rilisan dari BMKG ini kan perkiraannya itu sampai bulan September, cuman nggak tahu ya sekarang. Dan ini imbas juga dari badai panas El Nino gitu,
Jadi memang harus disikapi dengan kesiapan sih kalau menurut Abi ya, kesiapan biar ya tadi biar nggak gagal partner. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Pastinya ini ya masih stay tune buat mungkin kan Prima ada yang sambil beres-beres ya habis pulang, nggak apa-apa kita dengerin aja lepas lelah. Enak lagu-lagunya gitu. Atau yang udah kelar beres, udah mandi, bisa udah rebahan nih, puter radio sambil nunggu nih kan, udah mau ngantuk tapi overthinking, kita bisa dengerin aja lepas lelah gitu. Lagu-lagunya akan mengantarkan rekan-rekan Prima semua semakin rileks dan akhirnya tidur. Jadi besok bisa bangun kembali fit menghadapi hari Selasa yang tidak kalah seru pastinya rekan-rekan Prima. Oke, lagu berikut ini Bryan Adams, You Belong to Me. Stay tune on Lepas Lelah.

0: kabar gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

hari yang berat membuat kita sadar bahwa hidup butuh perjuangan. Dan kamu, rekan Prima, adalah orang hebat yang sanggup melewatinya. Beberapa rasa sakit terbesar kita akan menjadi kekuatan terbesar kita. Stay tune ya.

Lagu berikut ini dari Maroon 5, request dari Kadal Mesir di TikTok buat rekan Prima semua. Stay tune di Lepas Lelah. Maroon 5, She Will Be Loved.

Itu dia The Way You Move dari GAC, Gamaliel Audrey Cantika. Pastinya makin rileks lah ya rekan-rekan Prima semua, habis menjalani aktivitas hari Senin yang melelahkan hati, jiwa, dan pikiran, dan tenaga gitu kan. Iya. Nah, lagu berikut ini gak kalah rileks nih, dan bikin semangat balik lagi ya. Recharge, pokoknya recharge, recharge, recharge. Ini dia dari Taylor Swift, Shake It Off. Buat rekan-rekan Prima, stay tune ya bareng Abi di Lepas Lelah.

Nah, ini ratusan petani di Indramayu, petani muda, dilatih pengoperasian combine harvester sebagai upaya modernisasi pertanian di Kabupaten Indramayu. Nah, gimana, ada rekan Prima yang ikut nggak dalam pelatihan itu? Ini beritanya dikutip dari radarindramayu.id. Nah, di sini sebagai keseriusan pemerintah Kabupaten Indramayu ya dalam modernisasi di sektor pertanian.

gitu. Jadi nggak ketinggalan kita petani-petani, kan banyak tuh rekan-rekan Prima ya, petani-petani muda gitu kan. Nah itu jadi juga teredukasi dengan teknologi yang semakin berkembang gitu kan. Jadi kita tidak ketinggalan zaman gitu. Oke, berita selanjutnya ini datangnya, oh kalau ini dari damkar guys. Petugas pemadam kebakaran Damkar Indramayu menghimbau warga semua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan kering akibat cuaca kemarau yang disertai angin kencang. Oke, rekan-rekan Prima yang punya, yang rumahnya, tempat tinggalnya deket nih, deket sama ladang atau lahan-lahan kayak hutan gitu ya. Nah itu mewaspadai, siap siaga terhadap potensi, baru potensi, potensi kebakaran hutan dan lahan kering gitu akibat cuaca kemarau disertai angin kencang. Jadi memang cuaca kemarau kan panas ya, lahan gersang gitu kan, rumput-rumput pada kering, jadi ditambah angin kencang memang bisa menimbulkan biang api. Dan itu kalau sedang tidak bagus ya cuacanya, iklim, pergerakan angin, nah itu bisa menimbulkan kobaran api yang besar dan menimbulkan kebakaran. Apalagi di lahan seperti hutan, kebakaran bisa memicu kebakaran hutan. Jadi rekan-rekan Prima semua yang berada di daerah situ, dekat-dekat areal-areal yang seperti itu ataupun dimanapun ya, itu siap siaga karena kita menghadapi cuaca kemarau dan disertai angin kencang. Terus pada terhadap potensi kebakaran pokoknya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Lepaslah dengan lagu-lagu berikutnya. Kali ini, kalau tadi udah Snows dari ZA, kali ini ada dari Jay-Z feat Justin Timberlake dengan Holy Grail. Stay tune on Lepaslah.

pasti bersama AB dilepas lelah. Atur napas, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan semua beban perlahan. Jangan lupa rekan prima, minum air putih, segarkan tubuh kita yang telah bekerja keras seharian. Dan biarkan malam ini menjadi waktu untuk istirahat bagi kita semua. Lagu berikut ini, Mysterious Ways, YouTube. Sejujurnya, dilepas lelah.

Kita masih ada 15 menit ke depan di Lepas Lelah. Tapi sebelumnya, Abi mau ngucapin terima kasih buat rekan-rekan Bima semua yang dengerin dari tadi ya, lewat berbagai platform apapun lah. Karena sekarang Prima 958 FM udah bisa kalian dengerin dari berbagai platform. Pastinya bisa kalian dengerin lewat radio analog, mau itu yang baterai, mau itu yang colokan, ya pokoknya selalu lah itulah ya, Savage itu, the OG itu pokoknya, radio-radio analog itu, vintage. Nah, paling mantep pokoknya dengerin dari situ. Terus juga pastinya karena kita udah di era digital, jadi Prima FM bisa banget rekan Prima dengerin lewat situs ofisialnya di web stream Prima, primafmindramayu.com, primafmindramayu.com. Nah, itu langsung nanti ada di tengah tuh web playernya, atau kalau bingung ada tuh di bawah line itu, di bawah ada web playernya, itu klik aja langsung bisa close, tutup browser bisa berjalan di latar belakang, jadi nggak perlu mantengin selalu gitu, nggak perlu, biar irit baterai juga kan, bisa dengerin di web streaming Prima di primafmindramayu.com. Terus juga Prima bisa rekan-rekan semua dengerin lewat aplikasi Noise gitu, ketik aja Prima FM Indramayu. Nah, jangan lupa add to favorite biar gak susah nyarinya kalau mau dengerin Prima, karena kita punya banyak banget program dari pagi sampai tengah malam dengan berbagai genre musik pastinya buat nemenin aktivitas rekan Prima. Apapun kalian kesukaannya, kami ada. Mau suka Tarling, dengerin aja. Mau suka dangdut, ada. Mau suka apa lagi? Pop, ada. Pop Indo, ada. Pop Barat, ada. Rock, ada. Lagu-lagu tembang kenangan, ada. Yang belum ada, kita ada-adain. Dan juga pastinya, kita juga ada lewat live TikTok di Prima 98 FM Indramayu. Jadi buat rekan-rekan Prima yang sembari mau komen cerita-cerita, drop tip-tip-tip salam, request lagu, bisa join di live TikToknya Prima di 95 FM Indramayu. Libet. Oke, gitu. Nah, Abi ucapin terima kasih buat semua yang udah dengerin dari tadi. Ya, kita masih ada 15 menit ke depan. Semoga terhibur ya, gitu kan. Yang sambil beberes rumah, yang sambil nyetrika-nyetrika nih dari tadi, gitu kan. Yang sambil ngepel, yang nyapu, yang mungkin udah mulai kebas-kebas kasur ya, atau yang udah di kasur dari tadi, atau udah yang mulai ngantuk dan terlelap dengerin Lepas Lelah. Ya, selamat istirahat ya semua. Nah, lagu berikut ini ada dari Coldplay, Yellow.

Ya, dan itu dia fotografer dari Ed Sheeran menandakan kita udah di penghujung acara ya. Lepas telah menemani rekan Prima semua dari pukul 21.00 tadi. Ya, karena udah di penghujung jadi AB juga harus pamit undur diri nih gitu. Semoga ya, semoga program 2 jam tadi ini menghibur rekan-rekan Prima semua yang habis capek banget ngadepin hari Seninnya, bisa plong ya dengan lagu-lagu yang enak banget dari tadi ya. Udah requestan-requestan banyak banget tadi sampai kita harus mengatur dan membongkar orang playlist karena saking banyaknya request dari rekan-rekan Prima tadi yang udah masuk di live TikTok gitu. Abi ucapin terima kasih juga sekali lagi buat yang udah dengerin lewat radio analog atau juga dan juga yang dengerin lewat mungkin di kendaraan, radionya di kendaraan lewat pantura dengerin. Nah, Abi ucapin terima kasih, semoga terhibur ya menemani perjalanannya pada malam hari ini. Abi juga ucapin terima kasih dan selamat terhibur buat rekan Prima yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com dimanapun rekan Prima semua dengerin, mau yang dari luar Indramayu, yang dari luar Jawa, yang dari luar Indonesia gitu, apalagi yang rekan-rekan Prima nih, wong reang yang kerja di luar negeri nih, yang di Malaysia, Singapura, Brunei, Jepang, di mana lagi biasanya, ada yang di Amerika juga, ada yang di Eropa juga kemarin gitu. Ya semoga ya bisa mengobati rindu akan kampung halaman ya, karena AB pasti bacain berita-berita terkini seputar Indramayu buat rekan-rekan Prima semua gitu. AB juga ucapin terima kasih buat rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise. Selamat terhibur ya, semoga terhibur pada malam hari ini gitu kan. Jangan lupa lo add to favorite pokoknya. Dan juga yang dengerin lewat Radio Garden, Abi ucapin semoga terhibur ya pada malam hari ini. Dan yang pasti buat rekan-rekan Prima yang udah join dari tadi di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Pokoknya kita radio nomor 1 lah se-Indramayu Barat gitu. Yaudah, kita ketemu lagi di lepas lelah hari Rabu pukul 21.00 sampai 23.00. Banyak yang seru pastinya buat nemenin rekan Prima semua. Oke, aku pamit undur diri ya Abe, terima kasih. Dan buat lagu penutup, ini dia Imagine Dragons Bad Liar. Assalamualaikum, Merdeka.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan

itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita, hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih, Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang?
2: Aneh
1: nih, Pak Daim.
2: Bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal, ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

0: kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
2: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya, rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.